Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, kembali lagi saya, penginjil Fabiola Yostein, hari ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Para pendengar dapat mengikuti program ini akan disiarkan ulang nanti malam pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi para pendengar yang rindu untuk didoakan hari ini, silakan pendengar mengirimkan kepada kami pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567. Sekali lagi 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, kemudian tempat tinggal saudara dan pokok doa pribadi saudara. Nanti setelah saya menyampaikan renungan hari ini, pendengar yang telah mengirimkan pokok-pokok doa baik SMS maupun WhatsApp akan langsung saya bawakan di dalam doa. Pendengar Suara Indah dimanapun saudara mendengarkan program ini, kita akan masuk di dalam perenungan, tetapi sebelumnya kita akan dengarkan satu kidung pujian yang akan menghantarkan kita. Selamat mendengarkan.

Pendengar Suara Indah, kita sudah disiapkan dengan satu kidung pujian. Untuk itu, sebelum kita masuk di dalam renungan kita hari ini, kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mau masuk di dalam doa agar Roh Kudus Tuhanlah yang memimpin di dalam renungan kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu. Kami sangat berterima kasih karena kami tahu hari ini membawa kami menikmati begitu banyak anugerah Tuhan. Kasih setia-Mu tidak berkesudahan, kebaikan-Mu tidak berkesudahan. Itulah sebabnya kami sangat bersyukur kalau Tuhan masih mempercayakan kami lagi boleh menikmati kebaikan Tuhan di hari ini. Hamba datang mohon dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga menyertai memberkati setiap pendengar Suara Indah. Hari ini ketika mereka ada di dalam segala pergumulan dan beban berat mereka, biarlah Engkau melawat mereka. Kebenaran firman-Mu itulah yang meneguhkan hati dan membawa untuk semakin hari Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Dan biarlah firman-Mu terus berbicara untuk kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhanlah yang akan memeteraikan setiap bagian firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Dan kami menyerahkan untuk waktu renungan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan bimbing kami, Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin.

Pendengar suara Yesus Kristus, hari ini saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11. Hari ini kita akan bicara tentang anugerah, kasih, dan pengampunan. Pendengar suara indah, kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan ini, Yohanes pasal 7 ayat 53 ayat 8 sampai dan pasal 8 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi padanya seorang perempuan kedapatan tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan tangan. Jika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus dari sekarang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di tengah-tengah kehidupan dunia hari ini yang kita tahu bahwa begitu banyak sekali orang, begitu mudah sekali untuk bisa menjudge orang atau bahkan bisa menjadi hakim. Seakan-akan mereka adalah orang yang paling baik, paling benar. Kita tidak bisa membatasi apa yang orang pikirkan, apa yang orang katakan ketika mereka kan media sosial itu menjadi wadah yang Tuhan kepada kita di hari ini, bukan hanya sekedar

untuk kita bisa berkomunikasi, tetapi kita bisa melihat bagaimana manusia itu sendiri di dalam kepercayaan yang Tuhan berikan dengan semua kemajuan teknologi ini, manusia itu bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan kata-kata, bertanggung jawab dengan sikap, bertanggung jawab dengan tindakan. Semua itu sangat terkait di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita berpikir karena semua tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut dengan kehidupan rohani. Maaf, segala sesuatu dosa paling banyak sekarang di tengah-tengah justru kemajuan-kemajuan ini, teknologi bawa manusia jauh dari Tuhan. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu kisah yang sangat-sangat kita kenal. Kisah tentang seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Dan bagaimana dia dibawa, diperhadapkan kepada Yesus untuk bisa mendapatkan penghukuman. Kalau kita melihat di dalam konteks kejadian ini, bahwa sesungguhnya Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Dan ketika dia sedang mengajar di Bait Allah inilah kemudian ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dengan masyarakat, mereka membawa perempuan ini yang tertangkap basah bersina. Tujuan mereka membawa perempuan ini bukan hanya sekedar untuk menghukum perempuan ini, tetapi ini perempuan ini yang bersina ini justru menjadi tameng yang mereka bawa kepada Yesus untuk mereka mencari kesalahan Yesus atau mereka bisa menjebak Yesus. Itulah sebabnya mereka memakai hukum Musa, hukum Taurat untuk membawa perempuan ini. Mereka berkata, menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus dilempari batu. Karena memang merujuk di dalam hukum Taurat, di dalam Imamat pasal 20 ayat 10 berkata, baik laki-laki maupun perempuan yang bersina harus dihukum mati. Kemudian di dalam Ulangan 22 ayat 22, baik laki-laki maupun perempuan yang bersina harus dihukum mati. Pertanyaannya penting di sini karena mengapa Alkitab, artinya ketika mereka bertolak dari hukum Musa, jelas sekali dikatakan yang laki-laki dan perempuan itu dua-duanya harus mendapat penghukuman. Tetapi mengapa justru mereka hanya membawa perempuan itu kepada Yesus? Mengapa tidak laki-laki yang bersina bersama dengan perempuan ini kepada Yesus? Mengapa hanya perempuan ini? Kalau kita perhatikan bahwa ketika mereka menjadikan hukum untuk sebagai cara untuk menjebak Yesus, sebagai hukum Musa sebagai cara untuk menjebak Yesus, maka kita lihat bahwa sikap ini menunjukkan ketidakadilan di dalam hukum. Jebakan yang mereka ingin bangun terhadap Yesus ini menjadi jebakan yang salah karena mereka bertolak dari hal yang salah. Mereka mencoba membangun perangkap kepada Yesus, tetapi mereka salah kaprah, mereka salah di dalam memulainya. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mau berfokus kepada apa yang disebut dengan perdebatan teologis mengenai peristiwa ini, kita mau melihat bagaimana fokus kita pada satu hal, bagaimana Yesus atau perintah Yesus ini mengubah perilaku, kebiasaan dan cara-cara hidup aku, kebiasaan dan cara-cara hidup dari kehidupan.

apa yang Yesus mau ajarkan tentang anugerah, tentang pengampunan, dan tentang keselamatan. Bagaimana kasih yang begitu besar, kasih yang luar biasa dari Kristus itulah menjadi berkat bagi kita orang-orang berdosa. Kalau kita perhatikan bahwa memang latar belakang konteks dari bagian firman Tuhan ini di dalam pasal 7 ayat 53 sampai dengan pasal 8 ayat 5, kita lihat ada orang-orang, mereka yang datang adalah para ahli Taurat. Ada pribadi-pribadi di dalam kisah ini. Ada perempuan berdosa, perempuan yang terjerat di dalam dosa. Dia yang dihinggapi dengan rasa malu. Dan juga bukan hanya itu, dia ada di dalam bahaya penghukuman. Karena seorang yang kedapatan melakukan zina, hukumnya adalah apa? Dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Ada orang-orang Farisi, mereka yang mengatakan atau menempatkan diri sebagai orang-orang yang ahli dalam hukum Taurat. Mereka yang ahli di dalam kitab suci. Mereka yang datang membawa perempuan berdosa ini bukan hanya sekedar menegakkan hukum, tetapi mereka menjadi jalan masuk untuk bagaimana mereka bisa menjebak Yesus. Dan kita perhatikan bagaimana mereka mencoba membangun perangkap. Mereka ingin menjebak Yesus dalam dua kemungkinan. Artinya gini, kalau Yesus mengatakan bahwa dia harus dihukum atau hukum dia, maka pada saat itu mereka ada di dalam kekuasaan Romawi, sehingga hukum Romawi pun ikut mengatur tata kehidupan masyarakat saat itu. Dan kalau Yesus berkata hukum dia, maka dia, Yesus mengatakan dan menentang atau bertentangan dengan otoritas Romawi. Karena hanya orang-orang Romawi lah atau hukum Romawi lah yang boleh menghukum mati. Di satu sisi, jika Yesus berkata bahwa bebaskan dia, lepaskan dia, maka Yesus diperhadapkan dengan hukum Taurat, hukum Musa yang dianggap apa? Melanggar hukum. Melanggar hukum Taurat, melanggar hukum Musa. Tapi disinilah kita melihat bagaimana Yesus tidak langsung menjawab. Dia menunduk, dia membungkuk, dan kemudian dia menulis di tanah. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dinamika seperti ini kita sering temui di dalam kita. Tokoh-tokoh yang menggambarkan di dalam nats ini, baik perempuan berdosa, orang-orang Farisi, ahli Taurat, maupun Yesus. Bahwa di dalamnya ada dinamika yang sering kali kita hadapi dan kita temui. Dalam hidup kita sehari-hari ada orang, ada pendosa atau mereka yang juga melakukan dosa yang dianggap sebagai korban. Serta ada manusia yang menjadi penghakiman atau menjadi hakim atas sesama. Tapi kita juga diperhadapkan dengan anugerah Allah melalui Yesus Kristus. Jadi di sini kita lihat bahwa mereka memakai hukum Musa untuk datang dan menjebak Yesus. Mereka keliru. Hukum ini masih berlaku sampai pada masa Perjanjian Baru. Dan berdasar hukum Taurat inilah para pelaku-pelaku agama ini menyeret perempuan ini untuk mereka menjebak Yesus. Tetapi justru mereka gagal total. Pendengar suara indah yang dikasih Yesus, kita hidup sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya sering juga terjebak dengan cara-cara yang hampir mirip. Memakai ayat-ayat Alkitab untuk menghakimi atau memakai ayat-ayat Alkitab untuk

tempatkan pembenaran diri kita. Kita sering mendengar orang, jadi kita mencocok-cocokkan dengan apa yang sesuai dengan diri kita. Orang sering mengatakan itu seperti cocokologi. Kita mengutip ayat-ayat Alkitab untuk pembenaran-pembenaran tindakan-tindakan kita. Sehingga sangat penting untuk kita memperhatikan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, supaya kita bersikap bijaksana, bersikap berhikmat. Dan yang paling penting adalah kita berhati-hati terhadap semua motivasi-motivasi kita di dalam menghakimi orang atau kita menolong orang. Apakah kita murni menolong atau hanya sekedar cari tahu atau kita hanya sekedar kepo? Perhatikan bagaimana Yesus menyingkapi kondisi ini. Yesus tidak berkata kepada perempuan itu, berhentilah berbuat dosa. Aku tidak akan menghukummu. Baliknya Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Begitu gencarnya mereka berteriak untuk menghukum perempuan ini. Seakan-akan mereka bersikap mereka adalah orang-orang yang paling suci dan perempuan ini adalah satu-satunya manusia yang saat itu adalah yang paling berdosa dan semua mereka adalah orang kudus. Mereka menempatkan diri mereka sebagai orang yang paling benar. Keriuhan suara mereka tidak membuat Yesus bersikap bicara dengan tegas. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus menunduk. Yesus menulis di tanah. Sambil menulis di tanah, dia mendengarkan mereka. Alkitab tidak mencatat apa yang ditulis Yesus. Tetapi Yeremia 17 ayat 13 memberikan petunjuk, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan Tuhan akan ditulis di tanah. Jadi mereka yang menuduh sebenarnya sertana, mereka berdiri sebagai hakim, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka berdiri sebagai orang suci, tetapi mereka juga ada tidak menyadari mereka adalah pendosa juga yang sama. Hanya dosa mereka tidak kelihatan. Hanya dosa mereka tidak kedapatan seperti perempuan ini. Yesus menyingkapkan hati mereka dengan cara yang dalam dan diam. Hati mereka sesungguhnya penuh dengan dosa, penuh dengan kebencian, penuh dengan dengki. Jika hati mereka tulus, jika hati mereka murni, mereka tidak akan datang dengan menjebak Yesus, memakai hukum Taurat, memakai perempuan berdosa sebagai tameng. Perkataan Yesus memang sangat luar biasa. Bahwa di dalam Yesus mau menunjukkan kasihnya kepada kita, bahwa dia mendengarkan mereka. Dia dengar seruan mereka, dia mendengar semua pembelaan mereka, dia mendengar semua tuduhan mereka. Dia tidak mendengar satu kata pun dari perempuan ini. Dia hanya mendengar mereka, penghakim-penghakim yang menjadikan diri mereka adalah orang-orang yang paling kudus. Sehingga ketika Yesus bersikap, Yesus kemudian berkata kepada mereka. Yesus tidak datang kemudian menarik perempuan ini, taruh di belakang dia, melindungi dia. Tidak. Dia hanya membiarkan perempuan ini di depan dia, tertunduk, sambil menulis di tanah. Setelah mungkin reda di semua keriuhan mereka, Yesus berdiri. Kata yang diucapkan Yesus, perkataan yang disampaikan Yesus, sangat telak. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendak

hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu. Jadi jelas sekali Yesus bicara. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, melainkan dia mengembalikan standar kekudusan dan menyingkapkan kembali kemunafikan mereka. Yesus hanya membalikkan kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu itu. Tindakan yang Yesus menjadi perkataan yang menjadi telak bagi setiap orang yang datang dengan semua niat-niat yang tidak baik mereka. Tindakan Yesus begitu jelas, perkataan Yesus begitu jelas, sehingga apa yang diratakan? Bahwa ketika kita mau datang dan merasakan tentang kasih dan pengampunan, ketika kita ada di dalam dosa, bukan kita membentengi diri, membenarkan dosa kita, atau kita berlindung untuk kita membungkus dengan kemasan yang paling rapi atas dosa dan perbuatan kita. Tapi Yesus mau menunjukkan di sini, kalau engkau pun adalah orang berdosa, mengatakan, mengakui segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga dia akan mengampuni segala dosa kita. Dosa kita sangat berkaitan dengan kehidupan kita hari-hari. Berapa banyak kita terikat dan terbelenggu dengan dosa-dosa masa kini. Dosa yang berkaitan dengan gadget, dosa yang berkaitan dengan pasang aplikasi, memblokir, membatasi jam penggunaan, dan apapun itu. Kita banyak sekali berkompromi-kompromi dengan diri kita sendiri terhadap apa yang seharusnya kita lakukan bagi Tuhan. Kita lebih banyak mendengar perkataan-perkataan orang, kita lebih percaya kata-kata di dalam media sosial daripada kita mempercayai Alkitab. Kemudian akhirnya kita mulai mengkompromikan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita menempatkan bahwa kita adalah orang yang benar. Kita memakai ayat-ayat firman Tuhan untuk pembenaran-pembenaran diri kita. Ketika Yesus bicara, barang tidak pertama melemparkan batu itu. Sehingga kita di sini belajar bahwa kemudian mereka pergi. Yesus membatalkan hukum Taurat. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, melainkan dia mengembalikan standar kekudusan tentang hukum itu sendiri. Dan dia membukakan tabir kemunafikan orang-orang yang di hadapan dia. Sehingga benarlah kata firman Tuhan di dalam Mazmur 130 ayat 3 berkata, jika engkau mengingat kesalahan, siapa yang dapat tahan? Dan Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang yang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sesungguhnya tidak ada yang layak menjadi hakim yang mutlak terhadap sesamanya. Ketika Yesus bicara itu, Yesus sedang memuka tabir mereka. Hei, periksa dirimu. Koreksi apakah engkau juga adalah orang yang berdosa atau engkau orang paling kudus? Apa engkau datang ke tempat ini membawa apa ini dengan sikapmu yang kudus? Tapi di situ dikatakan, satu persatu mereka pergi. Bahkan dikatakan Alkitab jelas mencatat, mereka satu persatu pergi, mulai dari yang tua. Ini penting sekali, kenapa dikatakan mulai dari yang tertua. Mereka pergi mulai yang tertua. Mengapa? Karena orang yang tua, kenapa sudah lebih lama hidup, dia sudah lebih dulu ada. Dia sadar bahwa dia adalah juga orang berdosa.

hidupnya tidak bersih. Dia banyak melakukan pelanggaran. Dia punya banyak pengalaman hidup, banyak perjuangan, atau banyak juga cara yang dia jalani dalam sepanjang hidup dia dengan pengalaman-pengalaman, apakah itu pengalaman baik atau buruk. Dan Alkitab mencatat, tidak ada satupun mereka yang datang dengan suara yang begitu marah untuk menghukum perempuan ini yang tertinggal, membuktikan bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Tidak ada yang layak. Sehingga dikatakan bahwa pada akhirnya yang tertinggal adalah apa? Hanya Yesus dan perempuan itu saja. Dan ketika Yesus berhadapan langsung dengan perempuan ini, Yesus pun tidak menghakimi dia. Disinilah kita melihat Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Di sini kita melihat bagaimana anugerah Allah yang begitu besar terhadap seorang pendosa. Anugerah pengampunan Allah yang besar terhadap salahnya para pendosa ini mencari Tuhan atau tidak, mengakui dosanya atau tidak. Kita seringkali kita mengabaikan hal ini. Jikalau kita kedapatan berdosa, kita harus akui itu di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang sungguh meletakkan hidup kita sebagai manusia yang membutuhkan anugerah keselamatan, mendapatkan anugerah dan pengampunan dari Allah. Ketika Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus tidak bicara jangan berbuat dosa lagi nanti, tetapi dia katakan mulai dari sekarang. Jadi tidak ada proses penundaan ketika kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak hanya menghindari dosa, tapi kita meninggalkan dosa ini. Jadi ini adalah begitu luar biasanya tentang anugerah Tuhan. Ada keseimbangan yang sangat sempurna tentang kasih, tentang anugerah yang tidak menghukum. Dan bagaimana kebenaran itu dinyatakan, Allah di dalam Yesus Kristus membenarkan kita, sehingga dia memanggil kita sebagai orang-orang berdosa untuk datang kepada dia, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Karena dia adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia, dia adalah Allah yang adalah kebenaran. Pendengar suara indah, dari apa yang kita pelajari di sini, maka kita melihat bahwa perempuan ini bukan sekedar seorang manusia yang berdosa, tapi dalam Alkitab perempuan ini seringkali menjadi cara atau yang menggambarkan tentang umat Allah. Bagaimana umat Allah di hadapan Tuhan, bagaimana sikap umat Allah di hadapan Tuhan, dan bagaimana Allah bersikap terhadap umat Tuhan. Jika kita merujuk ke dalam Perjanjian Lama, maka perempuan ini digambarkan bahwa di dalam Hosea, Israel sebagai istri yang tidak setia, dan Yeskiel mengatakan Yerusalem sebagai perempuan yang bersinar secara rohani. Yesus mau menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi kita. Dosa kita, dia tidak membenci kita pendosa, tapi dia membenci dosa yang kita buat. Sehingga kita melihat bahwa apa yang dilakukan Yesus di dalam bagian ini, bahwa kita melihat bahwa perempuan ini bebas bukan karena dosanya yang ringan, tetapi karena hukum yang Tuhan

Tuhan berikan kepada dia adalah hukum pengampunan. Hukum itu ditunda dan nantinya akan ditimpakan kepada Kristus, dan Kristus menyelesaikan itu dengan sempurna di atas kayu salib. Sehingga tidak ada lagi bagi kita sebagai orang percaya alasan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita dari Tuhan dengan kesalahan masih suka melakukan pelanggaran. Tapi dia mengulurkan tangannya untuk supaya apa? Kita hidup di dalam anugerahnya. Kita sudah diampuninya. Kita mau pada dia. Kita mau mengakui segala dosa dan perbuatan kita. Dan kita berani bersikap meninggalkan dosa. Ketika Yesus bicara, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Menunjukkan bahwa anugerah pengampunan itu tidak main-main. Anugerah pengampunan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga harus kita jaga, harus kita pelihara dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa dalam kekudusan adalah dengan kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Kita membangun kehidupan kita dengan Tuhan untuk kita terus menjaga kebenaran firman Tuhan menjadi pagar dalam hidup kita. Kehidupan doa kita menjadi satu kekuatan yang memampukan kita untuk bisa kita menghindari dosa, mengatakan tidak pada dosa. Sehingga apapun yang Tuhan sedang izinkan terjadi di dalam hidup, jikalau saat ini ada pendengar yang merasa bahwa hidupnya tidak layak, hidupnya berdosa, ingatlah, anugerah pengampunan Allah tersedia untukmu. Datanglah kepadanya. Akui setiap kesalahan dan dosa, dan lakukanlah yang benar di hadapan Tuhan. Dalam hidupmu, dalam perkataanmu, dalam benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena pengampunan Allah selalu tersedia untuk setiap orang yang mau mencari dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan berikan lagi bagi kami hari ini. Kami diingatkan lagi Tuhan, bahwa kami ini adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sudah memberikan kemerdekaan bagi kami di atas kayu salib. Engkau telah menang atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak datang kepadamu. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan anugerahmu bagi setiap pendengar suara indah. Di dalam apa yang sedang mereka hadapi, belenggu-belenggu dosa yang masih mengikat mereka, yang masih sangat sulit untuk mereka lepaskan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, Tuhan patahkan semua itu. Kau angkat semua itu dan gantikan dengan sukacita. Dan biarlah mereka berkomitmen untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Mereka yang saat ini Tuhan sedang bergumul dengan begitu banyak persoalan, hamba juga percaya Tuhan sedang mengulurkan tangan Tuhan untuk mereka, untuk menolong dan melepaskan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.

Pendengar sore ini yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa-doa kita hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang sudah mengirimkan pokok doa bersama-sama dengan saya, kita mau bawa setiap pergumulan kita masing-masing dengan iman percaya kita masing-masing. Mari kita letakkan setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menjadi jawaban terbaik dari semua pergumulan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di hadapan Tuhan, membawa setiap pendengar suara indah di tengah-tengah semua pergumulan-pergumulan mereka. Ada mereka yang sedang terus bergumul dengan kesehatan mereka, baik untuk Ibu Meliana di Batu Jajar yang merindukan kesembuhan bagi kakinya, supaya kuasa Tuhan juga menjamah sehingga Ibu Meliana boleh mengalami kesembuhan. Kami doakan juga untuk anak Revalina dalam pendidikannya. Tuhan berkati dan berikan hikmat sehingga dia boleh menjalankan pendidikan dengan baik dan sesuai dengan takut akan Tuhan. Kami juga doakan untuk pekerjaan suaminya. Tuhan terus berkati, Tuhan terus sertai, sehingga apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kami doakan juga untuk Bapak Matius di Holis. Ada segala katarak yang sedang dijalani hambamu ini. Tuhan tolong, Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan untuk sakit otot dan kesehatan di dalam sepanjang 2026 ini. Tuhan juga menolong, menyertai. Kami percaya kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati. Kami bawa dalam doa juga untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi. Saat ini Ibu Sri Lestari sedang bergumul untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kami juga tetap berdoa, kami percaya Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang tahu yang terbaik apa yang Tuhan berikan untuk kesembuhan Ibu Sri Lestari. Kami doakan Tuhan jamah dan Tuhan lawat. Kami doakan juga untuk Ibu Ella di Cepadung. Kami doakan untuk Ibu Ella yang memohon doa untuk Pak Salim yang sakit diabetes dan sedang dalam pengobatan lanjutan. Kami terus juga percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang bekerja di dalam setiap proses pengobatan. Dan biarlah semua yang dijalani Tuhan pakai menjadi alat kesembuhan bagi Pak Salim. Kami doakan juga untuk kesehatan keluarga, untuk pekerjaan suami, keponakan dan adik, serta anak Feby dalam pendidikan dan usaha yang sedang mereka jalani. Kami doakan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mendengarkan dan setiap kerinduan hati mereka, sehingga apa yang menjadi kerinduan dan harapan Tuhan, hanya di dalam Engkaulah mereka mendapatkan jawaban. Kami doakan juga untuk Ibu Eti di Arjuna. Kami doakan Ibu Eti juga memohon untuk kesembuhan dan sakit mata dari Ibu Ani, supaya Tuhan juga memulihkan. Kami berdoa berserah di dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur mulai yang menjamah dan melawat sehingga Ibu Eti, Ibu Ani boleh mengalami pemulihan di dalam Yesus. Kami juga doakan untuk Bapak Krisina yang juga digeger kalung dengan kesembuhan yang dirindukan Tuhan pasca stroke yang dihadapi. Kami tetap berserah kepada Tuhan, menyerahkan semua yang terbaik, semua pasti datang daripada Tuhan. Dan proses kesembuhan biarlah terus ada di dalam kontrol Tuhan. Bagi anaknya Joakim yang juga mengalami cerebral palsy, Tuhan, kami doakan. Kami percaya kuat kuasa Tuhan melawat anakmu ini. Dan Tuhan yang membawa dia mengalami proses pemulihan demi pemulihan dari hari ke hari. Kami serahkan untuk Joakim di dalam nama Yesus. Pergumulan penjualan rumah kami juga serahkan semua dalam Tuhan. Berkat Tuhan dan anugerah Tuhan kiranya melawat dan berkati dalam penjualan rumah ini. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk pergumulan mereka dalam pendidikan, studi, dan juga hidup secara ekonomi. Bapa di surga, kami doakan untuk Ibu Gyokwa di Cimahi yang saat ini bergumul dengan kehidupan ekonomi keluarga. Kami serahkan semua ke dalam kuat kuasa Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber segala berkat bagi keluarga Ibu Gyokwa, dan Tuhanlah yang akan memberkati dari setiap usaha dan pekerjaan yang

ada. Kami juga doakan untuk anak-anaknya William dan Michelle supaya mereka juga Tuhan dapat memiliki pasangan hidup yang sungguh Tuhan mereka rindukan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan dalam rancangan Tuhan, yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk kerinduan William dan Michelle supaya di dalam waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan memberikan dan menyediakan yang terbaik bagi anak-anakmu ini. Kami doakan juga untuk Sharon dan Sherlyn, ada pekerjaan yang sedang mereka jalani dan ada juga pendidikan yang juga mereka berjalani. Kami doakan Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Dan bahkan pasangan hidup terbaik yang takut akan Tuhan, Tuhan juga kiranya membuka jalan dan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami juga doakan untuk anak-anak yang juga bergumul dalam kehidupan mereka di tengah-tengah segala kesulitan-kesulitan mereka mencari pekerjaan. Di tengah-tengah pergumulan mereka mencari pasangan hidup, baik untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed, dan Alex. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ada kerinduan mereka untuk pekerjaan di Australia. Kami juga berdoa, karena Engkaulah ya Tuhan yang berkehendak, sehingga Engkau jugalah yang akan membuka jalan bagi mereka. Dan biarlah mereka terus bertekun di dalam Engkau, sambil mereka terus memperlengkapi diri, membawa diri mereka Tuhan untuk benar-benar hanya hidup mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang mereka rindukan Tuhanlah yang menjadi jawaban. Doa kami juga kami naikkan untuk Ibu Lani di Kopo Cikcukang yang bergumul dengan kehidupan ekonomi. Kami doakan Tuhan, berkat Tuhan adalah yang terbaik. Kau membukakan pintu-pintu berkat bagi Ibu Lani, baik melalui pekerjaan atau usaha yang dilakukan. Dari situlah ya Tuhan berkat-Mu Engkau alirkan. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang dikerjakan di dalam kehendak Tuhan, maka di situ juga berkat Tuhan tersedia. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, amin.

Mendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada di penghujung Indah Bersama Tuhan secara live. Kami mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah dengan setia mengikuti program Indah Bersama Tuhan ini. Dan bagi para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami setelah program ini berakhir, kami akan membawa di dalam doa untuk setiap pergumulan-pergumulan saudara. Saudara sih yang masih rindu untuk didoakan, boleh mengirimkan kembali kepada kami pokok-pokok doa untuk didoakan di melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format yang sama, baik SMS maupun WhatsApp, nama, tempat tinggal, baru kemudian pokok doa saudara. Nanti setiap pokok doa yang masuk akan kami bawa dalam doa. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak akan mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber kasih dan pengampunan bagi kita, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak datang dan mencari Dia. Saya, Penginjil Fabiola Yostein, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya. SIM Keliling Online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di Keliling Online. Simak ya berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Ada beberapa tempat yang bisa dikunjungi buat perpanjang masa berlaku SIM kalian. Yang pertama ada di Gerai SIM The Botanica Mall lantai L.

di OE01 dan Gerai Simol Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Dua tempat ini beroperasional setiap Senin sampai Sabtu ya. Untuk yang selanjutnya itu hanya mobil SIM keliling, jadi tiap harinya akan berbeda tempatnya. Hari ini ada di Rest Area 78, yaitu di Kiara Arta Park. Besok ada di pasar dan juga di pasar modern Batu Nunggal. Besok ada di ITC Kebon Kelapa dan Pen Avenue. Kamis ada di The King Shopping Center dan pasar modern Batu Nunggal. Buat yang Kota Bandung ada juga nih yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini mobil SIM keliling Ditlantas Polda Jabar ada di Super Indo Ujung Berung. Besok ada di Super Indo Antapani. Kamis ada di Super Indo Raja Wali. Buat Kabupaten Bandung, hari ini di tanggal 28 Juli itu ada di Ricis Factory Rencong Bale Endah dan ada di kantor Kecamatan Cicalengka. Besok ada di tempat baru nih, The Great Abbot Jaya Cimaung. Satunya lagi ada di kantor Kecamatan Ciparai. Hari Kamis ada di Simpang Jalan Baru Majalaya dan ada di Taman Kota Bale Endah. Buat Cimahi, hari ini ada di Jogja Lembang KBB, Rabu dan Kamis ada di Cimahi Mall Pintu Barat. Untuk pendaftarannya, Kabupaten Bandung dan Cimahi itu sama ya, Senin sampai dengan Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10.

0: Hai Finit, jodohku siapa ya?
1: S.Y.K.
0: Hai Finit, S.Y.K. itu siapa?
1: Siapa ya kira-kira?
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.
3: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisah.
4: Tuh kan Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
3: Mantep, mau atuh tipsnya?
4: Kamana wai, atuh kan Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, inovasi, biaya.

0: pendidikan pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
0: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
0: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Topic Morning. Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Senang sekali hari ini Vianna bisa kembali lagi temenin kalian untuk berbagi informasi-informasi terkini dan topik utama di Trending Topic Morning. Tapi sebelum kita masuk ke topik utama kita, kita bakal lihat berita dulu deh ya. Aku mau bagiin berita yang tergemes dulu. Ada yang namanya kucing pawas. Dia adalah salah satu spesies kucing liar yang dianggap sebagai kucing tertua di Indonesia. Dan dia mencuri perhatian karena melahirkan 5 anak di Kobe Animal Kingdom, Jepang. Spesies kucing liar ini tuh dikenal sebagai salah satu garis keturunan kucing tertua di dunia loh. Dan ini menjadi harapan baru kelahirannya bagi upaya konservasi sekaligus pengingat pentingnya menjaga kelestarian satwa. Kelima anak ini merupakan anak dari kucing pawas bernama Azu yang melahirkan pada 12 Mei 2026 yang lalu. Nah, kucing pawas tuh kayak gimana? Kalian boleh coba cari aja gambarnya ya. Kucing pawas, Octocolobus manul, dia dikenal memiliki wajah

Datar, bulu tebal, dianggap sebagai salah satu garis keturunan kucing paling kuno yang masih hidup sampai sekarang. Jadi ini bisa dibilang kelahiran 5 anak kucing ini tuh menjadi kabar menggembirakan bagi upaya konservasi satwa liar. Masih dari dunia perhewanan, tapi ini adalah film perhewanan. Katanya Air Bud kembali ke layar lebar lewat film berjudul Air Bud Returns dan katanya dijadwalkan akan tayang 22 Januari tahun depan loh. Ini adalah film bioskop pertama dari franchise tersebut sejak Air Bud Golden Receiver tahun 98.

Movies tahun 1997, menceritakan tentang anak laki-laki yang menemukan Golden Retriever. Dia tuh ternyata anjing yang cat. Semuanya dibuat, melanjutan dibuat, rilis langsung video dan streaming. Gaya Buddy diperankan oleh dua Golden Retriever bernama Charlie dan Summer, terpilih dari lebih 5.000 anjing. Sutradaranya, Robert Vince, adalah orang yang sama yang menggarap film pertamanya. Cie, erbat aja udah returns guys, film yang lain apa kabarnya ya? Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana. Viana masih akan membagikan berita selanjutnya setelah beberapa buah lagu berikut ini.

Masih di trending topic morning, dan sekarang aku bakal bagiin informasi dari Filipina. Katanya Bank Filipina Vietnam. Katanya Bank Dunia menaikkan status Vietnam dan Filipina juga menjadi negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income setelah kedua negara tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat selama bertahun-tahun. Status baru ini dinilai bisa meningkatkan kepercayaan investor terhadap Vietnam dan juga Filipina. Di dalam

Sementara kalau Filipina dinilai berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai sektor. Dan menurut Bank Dunia, kinerja ekonomi Filipina mencerminkan peningkatan di seluruh sektor utama, sehingga transformasi ekonomi yang terjadi nggak cuma bergantung pada satu sektor tertentu. Pendapatan nasional bruto atau gross national income per kapita Vietnam dan Filipina masing-masing mencapai 4.970 USD dan 4.850 USD tahun 2025. Angka ini sudah melampaui ambang batas Bank Dunia sebesar 4.636 USD untuk dikategorikan sebagai negara berpendapatan menengah ke atas. Jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat masuk ke main topik kita hari ini. Kita bakal ngomongin soal karakter.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya, iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti di hari Selasa ini. Dan kita bakal masuk ke main topik kita hari ini. Hari ini kita ngomongin soal karakter. Nih bagi pendengar, ketika kita lagi ngobrol sama seseorang, pasti kita berharap ya orang yang lagi ngobrol sama kita itu tuh akan mendengarkan penuh dengan perhatian, akan memasuki obrolannya dengan nyaman gitu. Tapi ternyata gak sedikit orang yang kelihatannya gak dengerin nih, tapi sebenarnya sibuk memikirkan hal yang lain misalnya. Jadi di otaknya tuh mikirin yang lain, mainin ponsel, atau cuma nunggu kesempatan buat nyela pembicaraan. Nah kita bakal lihat nih kira-kira tanda seseorang benar-benar menjaga ketika kamu berbicara itu apa aja tandanya. Yang pertama, salah satu tanda orang benar-benar

ngedengerin kamu adalah dia bersedia menghilangkan berbagai distraksi. Misalnya, mereka gak akan megang handphone. Mereka bakal menghentikan aktivitas lain. Mereka akan memalingkan atau menghadapkan tubuhnya ke kamu dan memilih tempat yang lebih tenang supaya percakapannya gak terganggu, apalagi percakapannya serius. Sikap ini tentu menunjukkan kalau mereka tuh menganggap apa yang kamu sampaikan sebagai sesuatu yang penting. Jadi ketika seseorang kasih perhatian penuh, mereka tuh akan menciptakan suasana yang bikin kamu ngerasa aman buat ngomong, lebih terbuka tanpa khawatir diabaikan atau dihakimi. Terus udah gitu, tandanya, tanda kedua kalau dia benar-benar dengerin kamu itu dari jah. Kalau misalnya kamu lagi ceritain pengalaman menyedihkan, ya pasti mereka ekspresinya bakal ikut prihatin. Tapi sebaliknya, kalau kamu berbagi kabar bahagia, maka mereka bakal ikut senyum, bakal nunjukin antusiasme juga. Respon ini tuh muncul secara alami, bukan dibuat-buat, apalagi kalau mereka benar-benar perhatiin obrolan kamu. Ekspresi wajah yang sesuai itu bantu kamu merasa kalau emosi yang lagi dialami benar-benar dipahami. Dibandingin tatapan kosong atau wajah tanpa ekspresi, respon nonverbal yang tulus ini tuh bikin percakapan kerasa lebih hangat dan bermakna. Tanda ketiga, biasanya bukannya langsung kasih pendapat, orang yang benar-benar mendengarkan kamu biasanya akan ngomong contohnya. Jadi yang kamu maksud tuh kayak gini ya. Atau, kalau aku gak salah nangkep, kamu tuh ngerasa gini ya. Nah, kalimat semacam ini tuh menunjukkan kalau mereka benar-benar memproses informasi yang baru aja kamu sampaikan. Selain membuat komunikasi jadi lebih jelas, kebiasaan ini juga kasih kamu kesempatan buat meluruskan kalau ada bagian yang kurang tepat dipahami sama mereka. Percakapan pun menjadi lebih efektif karena kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama. Terus udah gitu, yang keempat, pendengar yang baik biasanya nggak berhenti setelah kamu selesai bicara. Mereka bakal mengajukan pertanyaan yang bantu menggali cerita lebih jauh. Contohnya, nanyain perasaan kamu, atau nanyain penyebab sebuah kejadian, atau bagaimana kamu menghadapi situasi itu. Pertanyaan saya ingin tahu yang tulus, bukan cuma sekedar basa-basi. Dan kita juga akan merasa kalau pengalaman kita dianggap penting dan layak didengarkan hingga selesai. Terus, tanda kelima kalau seseorang benar-benar dengerin kamu saat bicara, terkadang seseorang tuh nggak butuh nasihat, melainkan cuma pengen didengerin. Nah, pendengar yang empatik akan mereka pasti berat ya, atau misalnya wajar sih kalau kamu ngerasa kayak gini. Ini tuh sebagai bentuk validasi terhadap perasaan kamu. Dan respon kayak gini bantu kita menciptakan rasa aman dalam percakapan. Kita nggak ngerasa dihakimi, nggak dipaksa segera cari solusi, memberikan kemudian dikasih ruang buat mengekspresikan emosi dengan nyaman. Dan tanda terakhir kalau seseorang benar-benar mendengarkan kamu ketika berbicara, yaitu mereka sesekali berbagi pengalaman yang mirip atau mereka kasih pendapat. Tapi mereka melakukannya dengan cara yang sopan, bahkan dulu nih sebelum menyampaikan sudut pandangnya. Yang terpenting, fokus percakapannya tetap. Mereka nggak menjadikan cerita kamu sebagai kesempatan buat ngambil alih dan bahas diri sendiri secara berlebihan. Sikap kayak gini tuh bikin komunikasi terasa setara, saling menghargai, dan membangun hubungan jadi lebih dekat. Jadi itulah mendengar beberapa tanda kalau seseorang tuh benar-benar dengerin kamu ketika bicara. Dan kalau seseorang menunjukkan tanda-tanda kayak tadi ketika berbicara sama kamu, maka besar kemungkinan mereka tuh benar-benar hadir, menghargai cerita kamu, dan ingin memahami apa yang sedang kamu rasakan.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

sampai jam 11 nanti. Dan pada hari ini di hari Selasa kita bahas Fadian ya. Kita tahu ya, enggak semua orang punya sifat menyebalkan dan itu tuh bisa langsung disebut problematik. Tapi kalau perilaku negatif terus berulang, ngerugiin orang lain dan enggak pernah ada keinginan buat berubah, kondisi ini tentu patut diwaspadai. Apalagi pola kayak gini tuh sering bikin hubungan kerasa melelahkan tanpa disadari. Nah, sebenarnya beberapa perilaku ini tuh cukup mudah dikenali kalau misalnya kita lebih peka ketika kita berinteraksi. Jadi, supaya enggak terjebak dalam hubungan yang menguras energi, yuk kita kenali tanda orang problematik yang sebaiknya kamu hindari sejak dini. Yang pertama adalah orang yang selalu menghindari interaksi sosial. Ya kita tahu sih, nggak semua orang suka keramaian. Itu hal yang wajar. Tapi beda ceritanya kalau seseorang terus-menerus menghindari pertemuan sosial karena takut ketemu orang yang pernah dia sakiti. Atau dia merasa

khawatir dipermalukan di depan umum. Kondisi ini bisa bikin hubungan sosial makin terbatas dan akibatnya dia lebih memilih menjauh dibandingkan memperbaiki konflik yang pernah terjadi. Kalau kebiasaan ini terus berlangsung, komunikasi yang sehat pun menjadi semakin sulit buat terbangun. Yang problematik yang harus kita waspadai yaitu senang merendahkan dan mengontrol orang lain. Pernah nggak kamu ketemu seseorang yang selalu pengen jadi pihak yang paling benar? Mereka sering kasih kritik, mereka sering meremehkan, bahkan mendominasi orang lain supaya tetap memegang kendali di setiap situasi. Menariknya, ada sebuah penelitian yang menemukan kalau kebutuhan berlebihan untuk mengontrol orang lain terkadang muncul karena cemas atau ketidakamanan dalam diri. Demi merasa aman, dia cenderung mengabaikan pendapat orang lain, melakukan micromanaging, dan bersikap terlalu kritis. Terus, tanda orang problematik yang ketiga itu adalah bertahan dalam hubungan yang gak sehat. Bukannya ngambil jarak dari hubungan toksik, tapi mereka malah terus bertahan sambil berusaha mengubah perilaku orang lain. Mereka sering mengeluh kalau seseorang bersikap buruk, tapi pada saat yang sama, mereka tetap milih ada di dalam hubungan itu. Perilaku ini dikenal sebagai enabling behavior. Awalnya mungkin muncul karena keinginan membantu atau mempertahankan hubungan, tapi terkuat pola hubungan yang enggak sehat. Tanda selanjutnya, orang problematik yang harus diwaspadai adalah sulit menjalin hubungan emosional yang tulus. Ada orang yang baru menunjukkan perhatian kalau dia membutuhkan bantuan. Di luar itu, mereka tampak sulit mengungkapkan kasih sayang atau mereka jatuh tulus kepada orang lain. Hambatan emosional sering dipengaruhi rasa takut, kecemasan, ketidakpercayaan, atau rendahnya harga diri. Dan faktor-faktor ini bisa menghambat komunikasi sekaligus bikin seseorang kesulitan bangun hubungan yang sehat. Dan yang terakhir, tandanya adalah takut gagal sampai kehilangan kepercayaan diri. Kalau ngomongin soal takut gagal, pasti tiap orang pernah merasakannya ya. Tapi pada sebagian orang, rasa takut ini tuh berkembang menjadi keyakinan kalau dirinya nggak cukup baik, dirinya nggak cukup berhasil. Ketakutan terhadap kegagalan bisa menurunkan rasa percaya diri secara signifikan. Dampaknya, seseorang lebih sering nunda pekerjaan, menghindari tantangan, bahkan terus meragukan kemampuan dirinya sendiri. Nah, ketika kita memahami berbagai ciri orang yang problematik, bukan berarti kita harus langsung menghakimi seseorang. Tapi sebaliknya, pengetahuan ini bisa bikin kita mengenali pola perilaku yang berpotensi menguras energi dan bikin hubungan jadi kurang sehat. Jadi, selalu perhatikan interaksi sosial kamu ya.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus bulu angsa gitu, pasti hangat, gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Pening setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Fiona masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini hari Selasa, kita ngomongin soal kepribadian. Pernah gak sih kamu punya satu ruangan berantakan di rumah yang selalu kamu tutup pintunya? Gudang kecil, kamar kosong, atau sudut tertentu yang isinya pokoknya barang campur aduk tanpa arah lah. Tapi menariknya, kondisi ini tuh ternyata bukan cuma soal kebiasaan bersih-bersih, tapi juga berkaitan dengan cara kamu berpikir dan menjalani hidup. Bahkan, tanpa disadari, ruangan berantakan di rumah tuh bisa jadi cerminan loh dari kondisi emosional kita. Yuk kita lihat 5 ciri kepribadian punya satu ruangan berantakan di rumah. Yang pertama adalah dia cenderung menghindari hal yang bikin gak nyaman. Beberapa orang milih buat menumpuk barang di satu ruangan soalnya ngerasa kewalahan buat ngadepinnya. Jadi dengan cara ini mereka tuh berharap bisa menyembunyikan kekacauan itu supaya gak kelihatan tiap hari. Menurut psikolog klinis Dawn Potter, kondisi lingkungan yang berantakan bisa berkaitan dengan stres atau tekanan mental. Jadi menyimpan semuanya di satu tempat itu menjadi cara buat menghindari perasaan itu meskipun cuma sementara. Terus, ciri kepribadian yang kedua adalah memiliki sifat sentimental yang kuat. Kalau kita sulit buang barang lama, bisa jadi kita termasuk orang yang sangat menghargai kenangan. Karena setiap benda bagi kita tuh punya ceritanya, jadi berat banget buat dilepaskan gitu aja. Tapi, terlalu banyak menyimpan barang bisa menjadi beban identitas yang menghambat kita untuk bergerak maju. Jadi penting banget nih buat tetap memilah mana yang benar-benar bermakna, mana yang sudah saatnya kita lepaskan. Kepribadian ketiga, orang yang punya satu ruangan berantakan di rumah, dia tuh katanya punya jiwa kreatif yang sangat tinggi. Lingkungan yang tidak terlalu rapi bisa mendorong pemikiran kreatif katanya. Mungkin akan ada banyak ide muncul dari visual yang beragam dan tidak terlalu terstruktur. Jadi, kalau misalnya ruangan kamu kelihatan berantakan, bisa jadi itu tanda kalau otak kamu aktif cari inspirasi. Tapi, tetap penting juga sih jaga keseimbangan supaya nggak sampai mengganggu kenyamanan. Dan ciri selanjutnya, orang yang di dalam rumahnya tuh punya satu ruangan berantakan, itu adalah lebih terbuka terhadap hal yang baru. Biasanya orang yang gak terlalu terikat dengan yang namanya kerapihan itu tuh lebih fleksibel dalam mencoba hal baru. Mereka gak takut keluar dari zona nyaman dan lebih mudah menerima perubahan. Orang dengan lingkungan yang sedikit berantakan cenderung lebih open-minded dan mereka juga lebih tertarik mengeksplorasi pengalaman baru baik dalam hobi maupun kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah memiliki tantangan dalam mengatur dan mengorganisir. Karena kita tahu gak sekeman baik ya, dan itu sangat normal. Kadang barang yang gak punya tempat akhirnya menumpuk di satu ruangan tanpa sistem yang jelas. Meskipun terlihat sebagai solusi yang cepat, tapi kebiasaan menumpuk barang di satu ruangan itu tuh bisa nambah stres dalam jangka panjang.

Jadi tetap penting nih buat mulai bangun sistem sederhana supaya ruangan tetap nyaman digunakan. Kadang ruangan yang berantakan, hal-hal yang belum sempat kita selesaikan. Dan itu wajar, karena setiap orang punya cara masing-masing dalam menghadapi hidup. Jadi daripada langsung menyalahkan diri sendiri begitu membuka ruangan yang berantakan itu, mungkin kamu bisa mulai melihatnya dari sudut pandang berbeda. Siapa tahu dari satu ruangan berantakan itu kita justru bisa lebih mengenal diri kita sendiri perlahan-lahan. Itu dia 5 ciri kepribadian orang yang di rumahnya setidaknya punya satu ruangan isinya berantakan

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Om para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan membangun iman di rumah berakar melintasi generasi. Firman Tuhan diambil berdasarkan Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mewariskan iman kepada anak merupakan tanggung jawab yang sangat penting bagi setiap orang tua Kristen. Namun membangun iman anak bukanlah perkara yang mudah. Iman tidak otomatis bertumbuh hanya karena anak rutin dibawa ke gereja. Dibutuhkan kesungguhan, keteladanan, doa, dan proses yang terus-menerus dalam keluarga.

Di sisi lain, dunia saat ini menawarkan begitu banyak pengaruh yang dapat menjauhkan anak-anak dari Tuhan. Karena itu, keluarga harus menjadi tempat pertama dan utama di mana iman dibangun dan dipelihara. Diskusikan dalam kerkup Anda, menurut Anda apa yang paling berperan dalam pembentukan iman anak pada masa kini? Mengapa? Kedua bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang kelima sampai ayat yang keenam dan juga Efesus pasal yang keenam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat memberikan dua gambaran yang sangat berbeda tentang pola pengasuhan dalam keluarga. Kedua pola tersebut dapat terjadi dalam keluarga manapun dan akan sangat mempengaruhi karakter serta iman anak-anak. Mari kita belajar dari kedua pola tersebut agar kita dapat membangun keluarga yang berakar pada firman Tuhan. Pertama, pola yang gagal, kasih tanpa disiplin. 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Ayat yang keenam berkata, selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Kata menegur berasal dari bahasa Ibrani asab, yang berarti menyakiti, membuat sedih, menyebabkan rasa tidak nyaman, atau mengoreksi seseorang sehingga ia menyadari kesalahannya. Secara harfiah, ayat ini dapat dipahami sebagai, ayah tidak pernah menyakiti hatinya dengan berkata, mengapa engkau berbuat demikian? Ayat ini menunjukkan bahwa karakter Adonia merupakan hasil dari pola didikan Daud yang tidak pernah mengoreksi anaknya. Daud tidak pernah menegur, menentang ataupun meminta pertanggungjawaban atas tindakan Adonia. Seharusnya ketika Adonia melakukan kesalahan, Daud membimbingnya melalui teguran yang membawa kepada pertobatan dan kebenaran. Namun pembiaran membuat Adonia tumbuh menjadi pribadi yang mengikuti keinginannya sendiri. Akibatnya terlihat ketika Adonia mengangkat dirinya menjadi raja tanpa kehendak Tuhan. Kemudian ia juga meminta Abisag perempuan yang melayani Daud menjadi istrinya. Tindakan ini dipandang sebagai upaya merebutasi kerajaan, sehingga Salomo menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Pengajaran pentingnya adalah, kasih tanpa disiplin menghasilkan anak yang hidup menurut kehendak, mampu membedakan yang benar dan yang salah. Sebagai orang tua, mengasihi anak berarti juga berani mendisiplinkan mereka. Jangan membiarkan kesalahan dengan alasan kasih. Disiplin bukanlah kekerasan, melainkan tindakan kasih yang bertujuan membentuk karakter. Ibrani 12 ayat yang ke-6 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Penghajaran Tuhan bukanlah tanda kebencian, melainkan bukti kasihnya yang mendidik umatnya supaya hidup benar. Demikian juga orang tua dipanggil untuk mendidik anak dengan kasih, hikmat, dan ketegasan. Bahkan Amsal 13 ayat yang ke-24 mengingatkan bahwa tongkat didikan diberikan untuk membentuk anak menuju jalan yang benar. Yang kedua, pola yang benar, kasih yang membimbing. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Dalam bagian ini, Rasul Paulus memberikan gambaran tentang keluarga yang sehat menurut kehendak Allah. Anak-anak diperintahkan untuk taat dan menghormati orang tuanya. Ini bukan sekedar anjuran, melainkan sebuah perintah Tuhan. Melalui ketaatan kepada orang tua, anak belajar menghormati otoritas Allah. Jika seorang anak tidak belajar menghormati orang tua yang Tuhan tempatkan di rumah, akan sulit baginya belajar menghormati Tuhan. Karena itu Allah memberikan janji supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Janji ini menunjukkan bahwa Allah memberkati mereka yang hidup dalam ketaatan kepadanya melalui penghormatan kepada orang tua. Namun Paulus tidak hanya berbicara kepada anak-anak, ia juga memberikan tanggung jawab kepada para orang tua, khususnya para ayah. Paulus berkata, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Disiplin yang benar harus dilakukan dalam kasih dan kebenaran, bukan dalam kemarahan atau kekerasan. Hal-hal yang sering melukai hati anak antara lain, hukuman tanpa penjelasan, kekerasan yang mengabaikan perasaan anak, kemarahan yang tidak terkendali, dan teguran yang mempermalukan atau merendahkan anak. Semua itu dapat menimbulkan kepahitan yang terbawa hingga dewasa. Tidak sedikit anak yang akhirnya menjauh dari orang tua karena luka yang terus dipendam sejak kecil. Karena itu, dasar utama dalam mendidik anak bukanlah emosi orang tua,

melainkan firman Tuhan. Nasihat orang tua akan memiliki kuasa ketika berakar pada firman Tuhan dan didukung oleh keteladanan hidup. Anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang mereka dengar, tetapi juga dari apa yang mereka lihat setiap hari. Jadilah orang tua yang mencintai firman Tuhan, menghidupinya dalam keseharian dan membagikannya kepada anak-anak. Dengan demikian rumah menjadi tempat di mana iman dibangun dari generasi ke generasi. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Apakah mendidik anak dengan pukulan itu salah? Bagaimana Alkitab memandang disiplin dan apa bedanya dengan kekerasan terhadap anak? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Mari mengevaluasi pola pengasuhan Anda. Apakah Anda cenderung membiarkan kesalahan anak demi menghindari konflik? Ataukah justru Anda terlalu keras sehingga melukai hati mereka? Akhirilah kerub Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk mentaati firman-Nya. Bagaimana kita hadir sebagai orang tua yang mendidik anak-anak hidup takut akan Tuhan berdasarkan landasan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bang ECP, UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
1: Meni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
0: Bunga mulai 8,5%

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92.1.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

收音机要放小一点，回音。好了，radio 呢？

0: 再来接一个电话。你好。
1: 你好。
0: 啊，来了来了。
1: 我是平凡。
0: 大爷，你是平凡的小弟。
1: 是中午好。
0: 中午好。

0: 是四天或者要点的歌曲，原谅我吧，心上的。
1: 嗯嗯，有的。
0: 有呀。
1: 有。
0: 首先这首歌要

0: Halo.
1: Oh, cik Ibu Isu.
0: Halo.
1: Ahok.
0: Betul sekali. Selamat siang, Lan Pangroso.
1: Siang.
0: Siang ini saya mau request lagu. Judulnya Ye
1: Yuan
0: Fa Hao.
1: Ye Yuan Fa Hao. Ada?
0: Betul. Lagu ini saya tujukan untuk semua pendengar Suara Indah dan kru yang sedang bertugas, terutama Lan Lausu. Salam sehat dan selamat mendengarkan. Cici.
1: Cici.
0: Cici.

0: 文主音，文大爷要了。
1: 好了。
0: 嗯。Yeah， 一度刚才你孙雅雅，tanya siapa yang udah masuk
1: ini sih. Oh, dia gak dengar ya.
0: Baru dia baru sama telat baru dengar.

Yes, mungkin Lindawan. Lindawan cepat sehat ya, cepat ke Bandung lagi bulan depan ya, Pak Yevan. Ditunggu nanti kita bisa ketemu sama.

0: 莎莉娜，美声电台轻歌妙曲节目。啊，接个电话，哎，你好。
1: 我好
0: 啊，郭富哲，你好。
1: 我也好。
0: Ya, tadi banyak yang tanya. Ayo, kok Benjun kemana?
1: Iya. Ada.
0: Ada. Kata saya lagi ya. Masak cukyok.
1: Iya. Saya akan
0: menyanyi.
1: Ai de feng qian.
0: Ai de feng qian. Ada.
1: Iya. Iya. Xian Chong Ke Lan Fang Lao Shi, Zhu Ni Shen Di Jian Ga.
0: Ya,
1: xie xie. Dan hou Ko Aji, Ko Nuyan, Ko Achin, Ko Shinchan, Ko Asin Toko Ngayu Wahyu, Ko Victor, Ko Alec, Yao Yensen, Chu Kuo Kuo, Pa Suryono, Wen Qingwen, Ko Ahin Cibada, Pa Benny ada dua, Ko Anxiong, Ayung

0: Maria May. Nah, ini
1: iya,
0: si Nona
1: cuciku
0: cantik.
1: yang cantik.
0: Siapa yang cantik, Nona?
1: Cilan Kuang, cantik kan perempuan, Mas cantik.
0: Oh ya,
1: kalau cowok cakep.
0: Oh gitu ya. Oh lah.
1: Iya, sehat ya Cilan Kuang ya.
0: Cantik juga jadi cantik.
1: Iya, betul. Mau minta lagu ini? Apa tuh? Tian Mimi aja.
0: Ah, Tian Mimi. Hata.
1: Kirim ya. Buat Pak Victor. Buat Ko Buncun barusan kirim Cici ya. Ko Alek, Pak Siono, Pak Beni juga ada dua. Kukong Epic, Ko Buncun udah. Ko Ahin Cibadak, Pak Andrilau, Pak Gunawan, Pak Sunjaya. Buat Deborah, makasih sapaannya. Chen Puing, Ci Ayun, Bu Mingyang, Oma Guat, Yeni ABC, Bu Gloria, Bu Lita, Ciatmo, Veronica, Bu Mary, Bu Weni, Bu Ami, Bu Feli, Cici, Ciciku yang cantik.
0: Aduh, 我的 小妹妹啊，可爱的小妹妹，谢谢，再见呀。哦，再来，哎，

再来一位短信的点播歌曲，歌声恋情，这是郭明娘女士点播的，要送给陈福英、林锦平。

莎拉伊的美声电台金歌妙曲节目。好，我来看看这一位是谁啊？温玉兰，温玉兰女士点播的

哦，下面还有，接下来还有陈豪先生啊，点播一动的心，来送给兰芳老师和所有美声听众朋友一起来欣赏，希望大家喜欢呢。

莎拉伊达美声电台新歌妙曲节目，听众朋友，今天的点唱到这里就节目结束了，感谢您的收听，祝大家一生平安、健康、快乐。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang menuju sore pendengar. Hai, gimana kabarnya hari ini? Panas banget ya. Tapi kalau pagi-pagi tuh Bandung tuh dingin ya, ya ampun. Itu adalah saat-saat dimana kayak susah gitu untuk bangun ya gak sih? Atau cuma aku doang? Kayak tidak mau meninggalkan meninggalkan kasur dan selimut gitu loh. Tapi di cuaca yang seperti ini mudah-mudahan mendengar semua sehat-sehat dan baik-baik ya. Hari ini seperti biasa di hari Selasa, tanggal 28 Juli 2026, ada Grace yang akan nemenin pendengar semuanya dalam program Asiatik sampai jam 7 malam nanti. Iya, hari ini seperti biasa aku buka requestan. Jadi silakan buat teman-teman yang mau request lagu K-pop dan lagu J-pop sambil kirim-kirim, sambil kirim-kirim salam, boleh banget langsung aja kirimin lagu requestannya dan salam-salamnya melalui dua cara ya. Ada lewat WhatsApp di nomor 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921. Atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarindah92.1.

Oke, hari ini aku akan nge-review satu buah drama yang diadaptasi dari film horor. Udah tahu belum judulnya apa? Spooky in Love ya. Jadi ini drama yang diadaptasi dari satu film yang lumayan hits di tahun 2010-an. 2011 ya kayaknya, Hellbound yang si itu Yuain. Spellbound yang diperanin sama siapa, ayo Grace. Bentar ya. Cari dulu. Aku tuh suka sok tahu. Nanti nyebut-nyebut tau-taunya salah kan bikin kalian malah jadi tersesat ya. Spellbound. Kok bukan? Wait ya guys. Spellbound. Harusnya Spellbound kok. Spellbound Korea. Betul, 2011. Diperanin sama Son Ye Jin, Lee Min Ki, sama Park Chul Min, dan lain-lain. Ini tuh film horror gitu, guys. Tapi aku sebenarnya lupa-lupa inget. Cuman yang aku inget Lee Min Ki-nya tuh pesulap. Gitu. Terus nanti ada scene yang di dalam lemari gitu. Terus, apa... pas dibuka si hantunya keluar gitu, yang aku inget itu gitu, itu lumayan berkesan. Nah, dibuatlah versi dramanya. Kira-kira apa bedanya dan seperti apa dramanya, nanti bakalan aku review ya. Udah gitu, ada apa lagi ya? Oh, ngenalin lagu-lagu baru pastinya, karena cukup banyak lagu-lagu Korea yang dirilis di minggu-minggu ini. Terus berita-berita seputar K-entertainment nanti bakal dibagiin juga ya.

Oke, kalau gitu sekarang langsung aja aku bakal bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Dede-dede ini di Kebon Gedang mau request lagu dari P1 Harmony yang Gotta Get Back. Salam-salamnya untuk Amara Patricia Meru, Angela Wijaya, Saiko, Aulia Zahra, Kinanti, Kaira Shirley, Ambar Trihapsari, Kansa, Kairunisha, Selintan Chewe. Semoga sehat dan bahagia selalu katanya. Terima kasih.

Oke, okay, next berikutnya dari AS789, request lagunya Sakura Fujiwara yang My Life. Salam-salamnya buat semua penikmat musik Korea dan Jepang. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang tadi mungkin dengerin, hah, AS789 kok ada nomornya? Berarti kalau request harus pakai nomor dong. Enggak, tenang aja. Jadi buat teman-teman yang enggak punya nomor anggota, karena kan dulu memang Asiatic itu menggunakan nomor anggota ya untuk request. Kalau sekarang lebih bebas sih, mau pakai nomor anggota boleh, mau enggak pakai pun juga enggak apa-apa. Jadi jangan khawatir kalau belum punya nomor anggota, tetap kirimin aja requestan kamu dan salam-salamnya melalui WhatsApp dan juga DM Instagram ya. Aku ulangi sekali lagi untuk WhatsApp-nya di nomor 0812-921-11921. Dicatat ya, karena nomor ini tuh berlaku untuk semua program request di Radio Suara Indah. Mau kamu request di program Hits, di program Relasi SLI, ataupun program request Mandarin gitu, semua menggunakan nomor ini. Jadi di save aja biar nanti kalau misalnya mau request tinggal langsung di search di WhatsApp-nya ya. Sekali lagi aku ulangi nomornya di 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suaraindah92.1 @suaraindah92.1. Oke, kalau gitu yuk kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali.

0: John bersih dari Annie. Annie, Annie, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Ya seret tuh ya, seret tuh ya, dam ya. Annie oteh, nan, nore careh. Oni, oni, oni.
1: Hei, kuman, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, tudah kayak, tudah oke.

Okay, langsung aja kita review drama yang berjudul Spooky in Love. Ini drama yang didirect oleh Lee Min Soo. Writernya adalah Choi Jung Mi, networknya di TVN. Kalau misalnya teman-teman mau nonton, adanya di Netflix. Bentar ya, aku mau coba cek dulu. Takutnya nanti ada di tempat yang lain juga. Nonton di mana? Karena belakangan tuh bisa aja gitu, nggak eksklusif di Netflix, bisa aja ada di Netflix tayang, di Viu juga tayang gitu. Jadi aku pengen memastikan, bener cuman di Netflix aja ya guys kalau mau ditonton.

Okay, jadi ini adalah drama dengan episode 12 aja totalnya ya. Terus durasi per episodenya kayak sekitar 60-an menit, jadi lumayan cepet, gak gitu berasa. Terus alurnya juga lumayan cepet sih, sat-sat gitu loh. Release date-nya dari tanggal 18 Juli sampai 23 Agustus 2026. Terus ini tuh tipe-tipe drama, apa ya istilahnya, omnibus ya, yang cerita-cerita kecil yang dipayungi sama satu cerita besar. Tapi memang cerita kecilnya tuh gak sampai yang sedetail gimana banget gitu loh. Beda sama contoh lah, drama kayak Signal atau mungkin May I Help You. Aku lebih ngerasa drama ini mirip banget sama May I Help You, cuman memang cerita per case-nya tuh lebih lama yang May I Help You. Yang di sini kayak beneran sesingkat itu sih, tapi tetap cerita-cerita kecilnya tuh menyentuh hati gitu loh guys. Aku berkaca-kaca berapa kali pas lagi nonton drama ini di cerita-cerita yang kecilnya itu gitu. Nah, cerita kecilnya apa sih? Ayo kita bahas ya. Jadi drama ini, drama Spooky in Love ini tuh diadaptasi dari satu film Korea berjudul Spellbound yang dirilis di tahun 2011. Itu film yang lumayan di zaman itu ya, lumayan nyeremin. Tapi kalau sekarang nonton sih kayak, oh ya, horor. Gak yang serem, tapi hantunya lumayan serem sih. Tapi ya gak serem-serem banget juga. Coba aja dicari dan ditonton ya. Jadi kalau si filmnya sih nyeritain ada satu pesulap. Jadi ada satu pesulap gitu yang ketemu sama satu perempuan yang bisa melihat hantu gitu, kurang lebih ceritanya. Terus nantinya mereka kerja sama gitu loh, karena si pesulap ini nantinya tuh jadi bisa lihat hantu juga, yang mana sebenarnya si pesulap ini tuh penakut gitu. Kurang lebih sih seperti itu untuk yang filmnya ya. Nah, sementara di dramanya ini sama kayak filmnya, menggabungkan genre romance, okultisme, sama investigasi. Tapi pas nonton itu kalau dramanya tuh aku sih ngerasa ada sedih-sedihnya gitu loh. Mirip kayak drama May I Help You. Udah gitu vibes-nya pun ada yang miripnya gitu terkait dengan tangan. Nanti kita bahas lebih lanjut. Makanya aku ngerasa dramanya kayak mirip banget sama May I Help You. Nah, jadi drama Spooky in Love ini tuh berpusat pada satu karakter namanya Chun Yori. Dia ini seorang gadis yang terlahir dari keluarga konglomerat. Ya, keluarga yang kaya banget. Dari luar kita ngelihat dia kayak gak kekurangan apa-apa gitu. Ya secara dia lahir dari keluarga konglomerat udah pasti dari segi keuangan gak perlu khawatir ya. Terus dia juga punya penampilan yang menawan dan cantik. Kemampuan bisnisnya juga luar biasa banget. Jadi kayak kurang apa dia tuh. Kayak udah perfect, abis banget gitu. Nah, dia diceritain menjabat sebagai direktur di Reina Hotel, salah satu hotel yang terkenal di Korea Selatan. Papan atas juga lagi hotelnya. Kurang apa coba hidupnya? Kayak sesempurna itu gitu. Cuman memang dia batal tunangan, batal menikah. Terus muncullah gosip-gosip dari netizen-netizen ya. Nah, di hotelnya itu dia dikenal sebagai orang yang dingin dan selalu menghindar dari orang-orang, terutama dari staff-staffnya. Makanya dia kayak menghindari orang gitu loh. Ditambah lagi dengan pembatalan pertunangannya, jadi kayak gosipnya tuh makin menyebar dan semakin negatif. Dia memutuskan semua hubungan sosial selain pekerjaan. Ya, jadi kalau misalnya bukan ngomongin tentang kerjaan, dia gak mau bersosialisasi. Dia cenderung menjauhi orang. Bahkan sampai ke personal asistennya aja dia kayak jauh-jauh gitu loh. Personal asistennya kayak berdiri sekian meter jauh dari dia gitu. Pokoknya gak boleh deket-deket sama dia. Nah, jadi begitu urusan kerjaan beres, kan biasanya suka ada makan-makan perusahaan gitu ya. Kalau di Korea, kalau bisa kamu nonton gitu, adalah mereka nongkrong di satu tempat makan. Biasanya makan Korean barbecue sambil minum soju, atau mungkin makan seafood dan lain sebagainya gitu. Sementara kalau Yori ini tuh lebih menghindar. Jadi dia gak pernah ikut acara kebersamaan. Pokoknya dia pergi menyendiri. Beres kerja dia pulang, selalu aja ada alasannya gitu. Gak bisa karena apalah. Pokoknya dia selalu pulang dan ya makan sendiri, minum sendiri, nongkrong sendiri gitu. Bukan karena dia sombong sebenarnya. Orang-orang berpikirnya dia sombong banget ya, mentang-mentang penerus dasar gitu. Tapi sebenarnya bukan karena dia sombong, tapi memang Chun Yori ini dengan sengaja membangun tembok yang tinggi banget yang sangat sulit ditembus orang lain. Kenapa? Karena
dia punya kemampuan supranatural yang umumnya dibenci oleh orang lain. Dia bisa melihat makhluk tidak kasat mata. Dan gak cuma ngelihat aja, tapi dia juga bisa mendengar kisah mereka yang sudah tiada gitu. Nah ini yang aku ngerasa agak-agak mirip kayak May I Help You. Karena di drama May I Help You, karakter yang diperanin sama Hyeri juga kan bisa melihat dan mendengar kisah dari orang yang sudah meninggal gitu. Bahkan kayak punya missionnya juga, di sini pun juga sama. Si Yori ini tuh punya missionnya gitu loh guys. Memang ngerasa kayak mirip banget. Terus berhubungannya juga dengan tangan. Jadi dia bisa menularkan kemampuannya ini gitu. Itu yang bikin bikin orang-orang akhirnya tidak mau dekat-dekat sama dia. Dan demi menjaga, akhirnya dia pun juga jadi menjauh supaya orang lain enggak kena hal yang memalukan ini gitu, hal yang aib ini gitu, si melihat supernatural ini. Sebenarnya agak sedih gitu karena di May I Help You juga sama ya. Karena karakter yang Hyeri peranin itu kan bekerja di rumah duka. Terus kayak dia yang memandikan jenazah, kalau gak salah dia mau make up jenazah, makanya dia yang beres-beres jenazahnya. Terus gak jarang keluarga dari orang yang sudah meninggal atau bahkan tamu itu menganggap tangannya, karakter yang diperanin sama Hyeri itu tuh kayak kotor, najis gitu loh. Ada tuh satu scene dimana ada satu ibu-ibu sama anaknya, anaknya cowok masih kecil, terus si ibu ini tuh bilang sama, cuci tangan sana, karena kamu habis pegangan tangan kan sama si Oni itu, sama si Nuna itu gitu. Kamu pegangan tangan, jadi kamu cuci tangan karena tangan dia kotor gitu. Jangan terima bunga dari dia karena tangan dia kotor. Segitunya loh, padahal itu kan udah dibantuin ya sama petugasnya gitu kan. Si Hyeri itu kan jadi petugas kan gitu. Kira dibantuin tapi gitu bang. Oke, balik lagi ya ke drama Spooky in Love. Nah jadi kemampuan itu satu sisi itu bisa membantu sebenarnya ya, tapi menurut orang lain dan dirinya sendiri, kemampuan ini tuh bukanlah anugerah. Dia ngerasa kayak buat apa sih dia bisa ngelihat dan mendengar ini, buat apa? Gunanya apa? Dia malah jadi gak bisa tidur, istirahatnya kurang, udah gitu dia dijauhin sama orang-orang juga gitu. Jadi dia ngerasa ini tuh tetap aib yang harus disembunyikan dan dikubur dalam-dalam gitu loh guys. Jangan sampai orang-orang tahu gitu. Karena hampir semua orang yang tahu kalau dia bisa ngelihat hantu itu akan menghindar, bergosip, dan menjauhi Chan Yori. Itu yang bikin sedih. Jadi selama ini dia menanggung semuanya sendirian. Walaupun memang di Korea Selatan sebenarnya kalau misalnya teman-teman perhatikan, budaya shamannya itu kuat banget, budaya perdukunannya itu kuat banget ya. Gak jarang juga ada beberapa drama dan film yang memang ngebahas tentang pershamanan ini gitu. Contoh yang paling hits, Exhuma, itu kan juga tentang shaman ya, yang si Kim Go-eun jadi shaman itu kan. Gitu. Tapi memang ada beberapa orang dan cukup banyak juga yang belum sepenuhnya menerima budaya shaman mereka ini gitu. Ada orang-orang yang jadi menjauh begitu tahu kalau si orang ini tuh punya kemampuan dukun. Terus sampai ada variety show atau reality show-nya gitu kan, yang tentang ini loh, cari jodoh tapi dukun-dukun gitu. Ada di Disney Plus tapi aku lupa judulnya apa. Pernah dibahas di program Asiatic. Ya pernah aku review juga, ada di podcast ya. Oke, balik lagi ya ke dramanya. Nah, di kasus... Kenapa aku kayak mendengar suara anak kecil ya? Oke, di kasus Chun, tuh kan ada di luar kali ya. Kan jadi gimana gitu. Oke. Ya, kayak di luar lagi main ada anak kecil. Oke, nah di kasus Chun Yori, dia tuh gak cuman sekedar bisa melihat aja dan mendengar aja gitu. Tapi dia juga bisa menyalurkan kemampuannya yang tadi aku bilang. Jadi setiap orang yang bersentuhan tangan sama dia, ya secara sengaja ataupun tidak sengaja, itu bisa ikut-ikutan bisa melihat hantu dan mendengar hantu gitu. Itulah kenapa Chun Yori akhirnya memilih untuk mengasingkan diri. Tapi memang sih kemampuan yang ditularkan itu gak selamanya. Kalau Chun Yori kan kesannya kayak selamanya ya gitu. Sementara kalau orang yang tanda kutip tertular dia, itu kayak durasinya 1 bulan lah gitu. 1 bulan dengan catatan kalau jauh-jauh dari si Yorinya gitu. Kalau deket-deket terus ya bakalan terus bisa lihat gitu. Kan tapi kalau kayak gitu tuh sedih tau gak. Jadi kayak terkesannya si Yori ini tuh kayak menyebarkan penyakit gitu, penyakit menular kan, kayak aduh dia juga sebenarnya tidak meminta dan tidak mau kemampuan itu gitu. Itu yang bikin aku rada-rada nyes gitu. Nah tapi kan gak mungkin selamanya dia juga mengasingkan diri ya. Mana kan dia tuh tagline-nya pebisnis gitu, yang mana harus ketemu klien, harus urusan sama anak buahnya, sama staffnya gitu. Jadi kan mau gak mau dia harus ketemu orang dan berrelasi ya. Nah untuk menghindari kemampuannya, penyaluran kemampuannya ini, Chun Yori itu akhirnya mencegahnya dengan menggunakan sarung tangan. Jadi kemana-mana dia tuh selalu pakai sarung tangan. Walaupun memang udah pakai sarung tangan, dia sebisa mungkin tidak menyentuh orang. Bahkan ketika ada
anak kecil yang jatuh di episode yang pertama gitu. Ada anak kecil yang jatuh depan dia, dia mau nolongin. Hatinya tuh sebenarnya baik, dia mau nolongin. Tapi dia sadar kalau dia pegang anak itu bisa lihat hantu dan denger hantu. Jadi akhirnya dia menahan itu. Dan akhirnya dia malah dapat stigma, ih, si Yori sombong banget ya. Ada anak kecil jatuh depan dia tapi gak ditolongin, malah diantepin gitu. Sedihnya itu. Kasian sih sebenarnya gitu. Karena dia juga kan gak yang dengan sengaja meminta atau pengen bisa ngeliat denger hantu gitu. Dan pasti ini ada penyebabnya. Ya gak sih, ada reasonnya gitu. Nah ini yang masih jadi misteri. Ini sih aku ngerasanya agak 11-12 sama filmnya. Agak mirip gitu reasonnya tuh. Ya. Nah terus selama ini pun Chun Yori sama neneknya itu bukan yang gak berusaha untuk menghilangkan kemampuan spesial itu. Jadi sebenarnya kan si Yori ini udah gak punya orang tua ya. Dia tinggal sama neneknya. Neneknya pun juga tahu dia tuh bisa lihat hantu dan dengar hantu. Akhirnya untuk menghilangkan kemampuan itu, neneknya tuh bawa dia ke dukun lah gitu untuk berobat, tanda kutip ya gitu. Nah tapi ternyata ritual yang dilakukan tuh gagal, tidak berhasil ya. Jadi dia tetap bisa lihat dan bisa dengar dan tetap harus menjalankan misi gitu. Cuman karena dia gak mau bikin neneknya sedih dan khawatir, akhirnya ketika ditanya, kamu udah sembuh kan? Yori bilang, iya udah sembuh, padahal sebenarnya enggak. Sesepi itu loh hidup dia tuh gitu. Aku sedih sih liatnya gitu. Dia pura-pura udah sembuh padahal belum. Nah terus sedih juga gitu, karena pas nonton di drama ini kita dikasih lihat banget gimana sih Chun Yori ini berusaha ngelindungin orang-orang di sekitarnya supaya gak lihat dan gak denger hantu gitu. Tapi karena usahanya inilah yang sebenarnya dengan

niatan yang baik ya, tapi justru dianggap sombong dan jadi bahan julitan orang-orang gitu. Bahkan ada tuh satu scene di mana dia ngedenger langsung staff yang ngomong, Yori tuh sombong banget gitu. Dia denger sendiri tapi ya gimana gitu. Nah, masalah lainnya adalah para arwah ini yang menampakkan diri kepada Chun Yori itu tuh karena mereka pengen minta bantuan supaya bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Mungkin ada urusan yang belum beres, ada tugas yang belum selesai, jadi mereka minta bantuan Chun Yori, atau mungkin meninggalnya tuh dengan tidak tenang, misalnya dibunuh, ya mostly dibunuh sih gitu. Jadi biar menangkap si pelakunya, akhirnya mereka menggentayangi tanda kutip si Chun Yori ini gitu. Ya, nah karena ada hal-hal yang masih mengganjal, tapi mereka juga nggak bisa melakukan apapun karena mereka tidak bisa menyentuh benda padat ceritanya ya. Jadi akhirnya mereka minta tolong ke Yori. Yori sendiri sebenarnya bisa menolak. Ya urusan mereka gitu, udah beda alam ya ngapain juga masih dibantuin kan ya gitu. Tapi Yori ini disarankan untuk tetap membantu para arwah supaya dia bisa tetap hidup. Jadi kalau dia nggak bantuin, ada kemungkinan dia akan meninggal dunia. Makanya kenapa Yori itu cukup sering ditemukan di TKP kasus dan bikin dia jadi dicurigain. Ya secara gitu, misalnya ada terjadi pembunuhan, orang-orang gak ada yang tahu, bahkan polisi aja gak ada yang tahu. Tapi ketika akhirnya ketahuan, Yorinya ada di situ. Ngapain coba, kok bisa dia tahu? Kan dia jadi dicurigain gitu. Padahal sebenarnya kan yang ngasih tahu dia hantu gitu. Nah sampai akhirnya singkat cerita, dia ketemulah sama seorang jaksa yang takut hantu, penakut banget jaksanya. Namanya ada Magang Wook. Nah Magang Wook ini cukup sering melihat Yori di TKP, dan di awalnya dia tuh curiga. Hah gitu. Tapi ternyata lama-lama dia jadi satu orang yang satu-satunya orang yang bisa menerima kemampuan spesialnya dari si Yori ini gitu. Nantinya mereka berdua akan bekerja sama untuk menyelidiki kasus. Dan aku merasa si Magang Wook ini tuh bawa kehangatan untuk Chun Yori di dunia yang sepinya itu gitu. Ada satu scene di mana si Magang Wook ini begitu tahu kalau si Yorinya bisa melihat dan mendengar. Ya respon pertamanya dia takut. Ya wajar ya, manusiawi ya. Ya sekarang bayangin aja kalau tiba-tiba ada teman kamu yang bilang, "Eh, aku bisa lihat hantu," gitu kan pasti takut ya. Awalnya takut, tapi ada satu kalimat yang si Magang Wook ini bilang dan itu lumayan bikin aku berkaca-kaca. Intinya si Magang Wook ini bilang, pasti berat ya untuk kamu selama ini. Pasti kamu kesepian, menanggungnya sendirian gitu. Bayangin loh guys, kayak si Yori sekian tahun, sekian lama gitu. Dia sendirian, dia gak bisa cerita sama orang. Dia gak bisa hangout sama orang. Bahkan ada tuh satu scene juga di mana si Yorinya tuh lagi minum soju sendirian. Kan budaya di Korea Selatan tuh minum soju biasa dituangin sama orang lain ya gitu. Terus adalah si Magang Wook dengan teman-temannya, dengan dua orang temannya. Akhirnya join lah ke meja Yori. Terus ketika si Magang Wook ini nuangin soju ke gelasnya si Yori, kalimat Yori tuh bikin nyus banget. Yorinya bilang gini, wah senangnya udah sekian lama akhirnya ada juga orang yang mau nuangin soju ke gelas aku, karena selama ini dia cuma nuanginnya sendiri karena gak ada yang bisa diajak minum bareng gitu. Jadi kayak aduh sedih banget gitu ya. Jadi nanti kita melihat bagaimana Yori dan Magang Wook bekerja sama untuk menginvestigasi kasus-kasus yang terjadi. Walaupun drama ini diadaptasi dari film Spellbound, tapi enggak dibuat sama persis. Jadi beberapa perbedaan, misalnya nih latar belakang dari karakter perempuan utamanya itu berbeda. Chun Yori di film namanya tuh Kang Sori, mirip-mirip tapi beda ya. Dan di film diceritain kalau dia tuh menjalani hidup yang sederhana dan memilih mengasingkan diri supaya orang lain gak terseret ke dunia supernatural gitu. Sementara kalau si Chun Yori kan di drama, wah tajir banget gitu. Kalau misalnya di film tuh beneran hidupnya sederhana gitu. Terus karakter prianya di film itu namanya Ma Jogu. Dia itu berprofesi sebagai pesulap. Sementara di drama kan profesinya jaksa ya gitu. Terus karena jaksa banyak kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus investigasi, kasus-kasus pembunuhan. Jadi kayak si ruang ceritanya tuh lebih luas gitu loh. Terus aturan melihat hantunya juga lumayan beda. Kalau di film si Ma Jogu itu bisa melihat hantu ketika arwah tersebut emang dengan sengaja menampakkan diri ke si Ma Jogunya. Sementara kalau di drama tuh siapapun yang bersentuhan dengan Chun Yori akan ikut punya kemampuan melihat hantu. Jadi sentuhan itu jadi pemicunya.
Kalau misalnya di film, fokus ceritanya itu lebih ke gangguan yang dialami Kang Yori akibat arwah. Sementara kalau di drama itu lebih luas, lebih apa ya, lebih variatif aja gitu cerita-ceritanya. Ditambah lagi ada cerita-cerita kecil dari setiap karakter hantu-hantu yang minta bantuan sama si Chan Yori gitu. Jadi kalau di film kan lebih berpusat pada kisah cinta dan kehidupan dari dua karakter utamanya gitu. Sementara kalau di drama tuh dibikin lebih kompleks. Ya ada investigasi kasusnya, ada persaingan bisnisnya gitu. Kehadiran orang ketiganya juga gitu. Terus kan si Yori ini yang lebih bikin complicatednya lagi karena dia penerus ya ceritanya gitu. Penerus dari hotel tadi. Jadi ada persaingan untuk perebutan hotel itu juga gitu. Jadi itu yang lebih bikin drama ini lebih variatif. Terus cerita-cerita kecilnya itu sih, ada satu tuh yang enak banget ya aku. Ada anak kecil ya, cowok yang meninggal dunia. Terus dia ngedatengin Chan Yori minta tolong. Ternyata dia adik kecilnya dan papanya itu kecelakaan. Terus waktu akhirnya diketemukan mobilnya di dalam kayak jurang gitu, papanya masih dalam keadaan sadar. Terus papanya langsung ngomong, coba cek ke belakang anak-anak, anak saya masih ada kan, masih hidup kan gitu. Terus sebenarnya si Yori udah tahu kalau anak cowoknya kan udah meninggal ya. Terus Yorinya juga ngebilang dia masih hangat, tapi sebenarnya udah meninggal gitu. Kayak aduh, udah gitu ternyata disibakkanlah si kursi atau apa ya gitu. Pokoknya ada satu penutup gitu, dibuka, ada adik kecilnya masih di situ. Gitu. Aduh, itu beneran kayak nyes banget gitu loh guys. Oke, kita bahas ya untuk pemeran-pemerannya. Yang pertama ada Park Eun-bin yang berperan sebagai Chan Yori. Lumayan agak beda ya. Drama dia yang terakhir kan aku tidak kuat ya nontonnya, The Wonderfuls. Kayak terlalu aneh gitu. Itu juga sama Netflix, aku gak beres. Hyperniv itu di Disney Plus, itu juga bagus banget. Yang nyeritain dia dokter bedah yang psikopat gitu loh. Itu juga seru, seru banget dan bagus banget. Plot twist abis, nonton deh. Walaupun mungkin di awal-awal aku bakalan kesel ya dengan karakternya dia gitu, sama si profesor gurunya dia gitu, tapi ternyata se-plot twist-nya itu wow banget sih. Terus yang pecah banget dia ada di Extraordinary Attorney Woo yang bikin dia naik pohon naik daun. Terus dia ada di Castaway Diva. Sebenarnya drama dia tuh ada banyak banget karena kan dia aktris cilik kan sebenarnya gitu. Terus yang pemeran cowoknya adalah yang Sejong. Oh, si Park Eun-bin di sini aku ngerasa kayak beda banget gitu loh. Anggun tapi apa ya? Dia bisa menunjukkan sisi kesendiriannya, lonely-nya dia gitu. Itu pun kayak ya ininya sih mimik kecilnya itu yang dapat gitu. Oke. Pemeran cowoknya yang Sejong yang berperan sebagai Magang Wook. Yang Sejong aku ingatnya dia tuh ada di drama Ayah Dokter Romantik. Terus ini sih Still 17. Terus dia ada di Duna, Low Life, tapi kayaknya aku belum nonton deh gitu. Yang Sejong, wah sungguh sih sian waktu dia ngomong kamu pasti kesulitan ya selama ini menanggung semuanya sendirian gitu. Aku aja satu bulan masih ditemenin sama kamu dan apa ya, suara kamu dan kehadiran kamu tuh membantu sekali. Gimana kamu yang selama ini menjalani hidup seperti itu sendirian? Kayak penulisnya nih best. Oke, okay, terus berikutnya ada second lead diperankan sama Ong Seung Woo yang lumayan bikin aku agak curiga dengan dia karena nggak mungkin cuma jadi second lead doang. Ini kan genrenya romance, horror sama supernatural ya, sama investigasi kan ya gitu, ada crime-nya juga. Kayak masa sih dia cuma jadi second lead yang patah hati, ini TVN kan. Yang patah hati yang bikin kita penontonnya iba gitu sama second lead-nya, kayaknya enggak deh. Masa sih karakternya kayak gitu, aku agak sedikit curiga. Karena kayak aneh gitu gerak-geriknya. Jadi dia tuh berperan sebagai Kang Min Hwan, ceritanya kayak teman lamanya si Chan Yori. Tapi pesaing juga, jadi kayak direktur hotel yang lain lah gitu. Dan dia tuh seperhatian itu sama si Chan Yori, tapi perhatiannya tuh lumayan bikin aneh. Kayak, apa sih gitu. Nonton aja guys ya, Ong Seung Woo. Dia terakhir ada di Boyfriend on Demon, tapi cuman cameo doang kayaknya. Strangle Namsoon, terus Would You... Wow, bless you. Kenceng banget, Steve Bersin. Aduh, lucu lagi.
Strong Girl Namsoon, terus Would You Like a Cup of Coffee, nggak nonton ya pokoknya. More Than Friends, wow, 18 dia main di situ. Terus kalau untuk film ada di 20th Century Girl, Starlight Is Falling, nggak nonton. Soul Vibes yang aku inget ya di situ. Gitu guys. Terus drama ini jadi perannya sama Cha Hye Joo, terus ada Kim Do Won juga dan lain-lain lah ya. Jadi aku ngerasa dramanya lumayan menarik sih. Sejujurnya pas lagi review, pas lagi nonton drama ini, aku galau antara The Apartment Job atau Spooky in Love. Aku coba nonton The Apartment Job, tapi di episode 1 kayak berat banget ya untuk mengerti dramanya gitu. Jadi aku masih berjuang untuk nonton itu. Terus akhirnya aku, yaudah deh, Spooky in Love kita cobain gitu. Ternyata, oh oke juga nih, menarik gitu. Dibilang serem banget karena horror. Kalau misalnya dibandingin sama yang kemarin tuh The East Palace, aku ngerasa hantunya lebih serem di sini. Lebih ada jump scare-nya. Lebih ngejar-ngejar dan lebih nangkutin gitu. Jadi contoh lah, beberapa scene yang seremnya tuh baik secara ambience sih ya. Ada tuh ketika si Chaniernya di dalam tenda. Kan dia tidurnya tuh di tenda di ruang tamu ya. Terus si sliding tendanya turun pelan-pelan gitu. Turun apa naik gitu, yang kebuka gitu. Lumayan bikin serem di situ. Kalau dibandingin sama The East Palace ya. Tapi karena di Spooky in Love ini ada komedi-komedinya tipis-tipis dan romance-nya tipis-tipis, jadi horornya enggak gitu berasa. Kalau dibandingin sama Revenant yang Skin Terry gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen nonton tapi ragu-ragu karena genrenya horor, ya kalau perbandingannya sama The East Palace, The East Palace lebih enggak serem sih karena hantunya lebih ke monsters ya. Kalau aku ngerasa Spooky in Love lebih serem sedikit lah gitu. Kalau dibandingin sama The Master's Son, aku ngerasa The Master's Son lebih horor ya hantunya dibandingin di sini. Karena kalau The Master's Son kan memang berdarah-darah gitu ya hantunya ya. Ya aku ingat terus kan ada tuh yang sepatu yang sampai beneran merangkak gitu sih hantunya. Kalau di sini jalan biasa aja hantunya, kayak manusia aja gitu. Cuma jump scare gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang mau nonton, dramanya tersedia di Netflix.

lagi aku sambil bacain requestan nih, ada dari AS687 yang ada lagunya aku Get So Look At Me, jadi aku puterin yang gitu ya. Salam-salamnya buat Nonadel aja, akhirnya kesampaian juga bisa lihat bintang Hallyu beneran di depan mata sendiri, walaupun masih di dalam kota, tapi siapa tahu tahun depan apa, bahkan mungkin secepatnya bisa yang di luar kota juga katanya. Amin. Terus berikutnya dari AS413 mau request lagunya Fortune Cookie dari IKB48. I want you, itu ya Fortune Cookie itu. Ya gak sih? Terus katanya welcome to Bandung Gaku Tokun. Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk klub kebanggaan Jawa Barat dan batik kuasai Gaku Tokun. IKB48. Bener gak sih Fortune Cookie itu yang gitu? I want you. Na na na. Atau salah ya? Ntar kita dengerin bareng-bareng aja ya. Daripada saya sotoy kan ya, malah mengarahkan ke arah yang salah gitu. Oke, okay. Buat teman-teman yang mau request masih bisa ya, silakan kirimkan requestannya melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ke Instagram @suaraindah92.1. By the way, di account Instagram kita, kalau kamu klik di link tree yang ada di bio Instagram Radio Suara Indah, itu bisa terhubung ke beberapa media sosial kita. Salah satunya ada WhatsApp, kemudian ada podcast buat teman-teman yang WhatsAppnya mana ya tadi nomornya kelewat, bisa ke Instagram ya. Oke, kalau gitu kita dengerin lagu-lagu dulu aja, nanti Grace akan kembali lagi.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

차가운 미소 뜨겁게 쏟아지는 시선을 가볍게 흘려넘겨 누구나 부러워할 이 모습 나의 매력에

Iya, ini sebenarnya tuh soundtrack, guys. Iya, sebelumnya gitu maksudnya. Sebenarnya kalau dibilang lagunya punya si dokter bedah jantung itu enggak juga sih, karena kayaknya sebelumnya tuh dinyanyiin dulu sama siapa penyanyi aslinya. Terus terakhir aku denger itu di soundtracknya Hospital Playlist yang dinyanyiin sama si dokter bedah jantung. Bentar ya, aku cari dulu. Reminiscen. Mana? Bentar ya, wait ya guys, sabar. Loh, ada kok yang sama si Hospital Playlist ya, betul. Nah ini nih yang sama si Jung Kyung Ho. Aku ingat banget karena itu lagunya ketika si Jung Kyung Ho nya di drama lagi galau. Kalau gak salah ya, kalau gak salah gitu. Terus nyanyi nama dia. Nih aku kasih cuplikannya sedikit ya.

Ya, jadi untuk versi aslinya itu dinyanyiin sama band rock legend gitu namanya Sanulim. Dinyanyiin di tahun 1982. Wah, terus akhirnya dinyanyiin lagi tuh di soundtrack ya, di soundtrack Hospital Playlist. Terus tadi di remake lagi sama Kim Tae-re dari Zero Base One. Oke, aku mau ngasih ini sebenarnya mau ngasih apa namanya berita seputar K-pop. kita mulai dari jadwal seperti biasa ya. Jadwal yang pertama, jadwalnya ada dari New Jeans yang akan segera kembali merayakan 4 tahun debut mereka dengan membagikan film dan foto 2026 Summer of New Jeans. Ini tuh menandakan kembalinya mereka sebagai grup dengan 4 orang member. Ya, jadi setelah Haerin, Hyein dan Honey kembali ke Adore di tahun lalu, terus pemutusan kontrak Daniel, beberapa rumor menyebutkan bahwa Minji tuh aku jadi keingetan sama agent Kim, si Kim Minji Min. Nah, jadi Minji juga kembali, tapi belum ada konfirmasi tentang hal ini. Tapi dalam video dan foto yang baru dirilis mengkonfirmasi kalau Minji itu sudah kembali dan sekarang New Jeans akan berjalan maju dengan 4 orang member. Jadi kita tunggu aja nanti ya. Oke, terus berikutnya di bulan Agustus nanti ada beberapa yang akan kembali. Ada yang pertama Baby Monster akan merilis video music ya untuk lagu B-side mereka, yaitu Moon, judul lagunya dari mini album Chum, yang akan dirilis di tanggal 3 Agustus nanti. Terus ada Alpha Drive One yang bersiap untuk comeback merilis album mini kedua mereka Unbreakable Peace di tanggal 24 Agustus. Di tanggal yang sama ada NCT 127 yang juga akan merilis album full ketujuh berjudul Blingy. Doyoung sama Jungwoo saat ini lagi wamil, jadi comeback nantinya, comeback next itu, comeback yang album ketujuh itu hanya akan menampilkan 5 orang anggota aja, yang mana berarti Johnny, Taeyong, Yuta, Jaehyun sama Haechan doang gitu. Terus terakhir ada Taemin dari SHINee yang akan kembali dengan Surveillance yang diberi keterangan fase 1 dijadwalkan dirilis di tanggal 31 Agustus. Dan nantinya Taemin juga akan menggelar tour dunia 2026, 27 Taemin World Tour Liminal. Jadi kita tunggu aja nanti comebacknya ya.

Wow, lagu terbaru dari John Park, Summer Returns ya. Jadi di Next Asia itu kalau mau di request sudah ada ya guys. Oke, berita berikutnya tentang tentang apa? Tentang fan meeting dan konser ya. Ada Hwang In-yeop yang belakangan lagi hits dari drama Dream to You yang mahiri ya. Jadi Hwang In-yeop akan menggelar tour fan meeting dimulai di Seoul di bulan Agustus, terus dia akan ke 11 kota di seluruh Asia dan Amerika Selatan ya. Jadi 23 Agustus tuh di Seoul. Udah gitu dia bakal ke Shanghai di tanggal 30 Agustus, Taipei 12 September, Hong Kong 19 September, Bangkok 10 Oktober, Jakarta 24 Oktober, Manila 31 Oktober, Santiago 19 November, San Paulo di tanggal 21 November. Terus ada Park Bin yang tadi juga sempat aku bahas ya dramanya. Dia akan merayakan 30 tahun perjalanan karirnya. Dengan menggelar fan concert berjudul 2026 Park Eun-bin Fan Concert Eun-bin-not Universe. Dilangsungkan di tanggal 5 September 2026 di KBS Arena Seoul. Jadi Namu Actors itu mengumumkan kalau konser spesial itu sebagai bentuk perayaan momen bersejarah sekaligus kesempatan buat Park Eun-bin ketemu dengan para penggemarnya secara langsung. Gitu. Terus ya, konser ini itu gak cuma diadakan di Seoul aja, tapi nantinya Park Eun-bin akan ke Taipei, Tokyo, dan Osaka. Penjualan tiketnya untuk yang di Seoul akan dilakukan melalui tiket link dengan pre-sale. Untuk anggota fan club dibuka di tanggal 30 Juli, sementara untuk penjualan umum di tanggal 3 Agustus. Oke, terus berikutnya ada girl group 5050 yang siap bertemu dengan penggemar di beberapa negara melalui tour fan concert Asia pertama yang akan digelar di semester kedua tahun ini. Jadi grup ini secara bertahap mengumumkan kota-kota yang akan disinggahi selain di Seoul pastinya ya. Tournya akan dibuka di Seoul tanggal 1 Agustus terus berlanjut ke Tokyo tanggal 11 Agustus. Terus ditambahin juga nih baru-baru ini ada ke Manila, Filipina di tanggal 20 September. Sisanya masih belum, jadi masih akan dilakukan pengumuman secara bertahap. Bisa dicek aja ke akun media sosial resmi dari 5050 ya.

Terus ada girl group Triple S yang resmi mengumumkan rangkaian tour dunia mereka berjudul Endless yang akan digelar pada musim gugur tahun ini ya. Tournya dibuka dibuka dengan konser selama 2 hari di Seoul tanggal 10 sampai 11 Oktober. Udah gitu mereka bakalan ke Macau tanggal 24 Oktober terus ke Tokyo 31 Oktober. Terus selain itu mereka juga bakal keliling-keliling di mana nih, di Toronto, New York, Chicago dan lain-lain. Pokoknya mereka bakal keliling-keliling di Amerika Utara. Terakhir ada Very Very yang siap untuk menggelar tour konser mereka Give Me Five Keep That Vibe. Dibuka di konser Seoul di bulan Oktober terus akan berkunjung ke Jakarta. Yeay. Osaka, Tokyo, Warsaw, Amsterdam, dan lain sebagainya.

Okay, yuk, sekarang aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari AS769 mau request lagunya Kang Song Sik yang Shooting Stars. Tadi aku cari dulu ya, Kang Song. Lo. Shooting Stars, aman ada. Oke, salam-salam buat kakak penyeduluan sama pemeran Agent Kim Reactivated yang terlihat nobar episode terakhir walaupun nampaknya aktor So Jisup gak turut hadir katanya. Oke, terima kasih. Terus ada dari AS135 request lagu Easy atau Ichi ya? Easy, ntar aku cari dulu. Easy gak ada, Ichi mungkin kali, Itzy. Mungkin kurang T-nya. Salam saya buat Grace Junsi, Mei Ching, Robert, Cassandra, Loren, Chin Liang, Tian Chin, Ichen, Wisastra, kru pendengar setia Asiatic, alumni Darbak 86 sampai 2008, Bonoli 76, Mr. Blue Chip, Kocang, Toto, Ciheni, terima kasih dan God bless you. Ini karena gak ada judul lagunya, jadi aku pilihin random ya. Gimana ya? Rock and roll. Oke, buat teman-teman yang mau request masih boleh ya. Silakan WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ya. Kirimin aja ke @suarinda92.1.

0: Lagi jenuh ya sama lagu-lagu di playlist kamu? Tenang, Asiatic punya solusinya.
1: Ini dia album dan lagu yang baru dirilis.
0: Masukin list kamu ya.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pajak-pajakan Google

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, jamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank ECP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
1: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Masih bersama dengan Grace ya dalam program Asia. Udah jam 6 nih guys, jam 6-an sih, 6 lebih 5. Bentar lagi mau 6 lebih 6, yeay. Buat yang lagi di jalan hati-hati ya nyetirnya ya. Yang lagi siap-siap untuk makan malam juga selamat menikmati makan malamnya. Enjoy. Makannya pelan-pelan aja, awas keselok ya. Oke, kita lanjutin yuk berita-berita seputar K-entertainment ya. Ada anggota Highlight yaitu Son Dong-woon yang resmi dikonfirmasi bergabung dalam musical Gone Tomorrow, edisi perayaan 10 tahun ya. Jadi dalam produksi ini dia akan berperan sebagai tokoh revolusioner bersejarah Kim Ok-kyun dengan pertunjukan perdana yang dijadwalkan di tanggal 15 September. Jadi musical ini akan dipentaskan di Hongik Daehangno Arts Center Grand Theater di Jongno-gu, Seoul. Kisahnya terinspirasi dari hari-hari terakhir Kim Ok-kyun setelah mencari suaka di Jepang usai kudeta Gapsin, serta rencana pembunuhan yang mengelilinginya. Sejak pertama kali dipentaskan di tahun 2016, terus dibuat lagi di tahun 2021 dan 2023, musikal ini tuh terus mendapat pujian karena alur cerita yang kuat dan kualitas produksinya. Nah, untuk pementasan spesial 10 tahun, Gone Tomorrow akan menghadirkan pendalaman cerita dan emosi dari para karakternya, sekaligus menawarkan interpretasi baru terhadap hubungan serta pilihan yang mereka hadapi. Son Dong-woon sendiri sejak debut sebagai aktor musikal ya di tahun 2012, dia sudah memintangi berbagai produksi terkenal kayak Catch Me If You, Reboot, Sunglass, kemudian John Woo-chi. Dan awal tahun ini dia juga menuai pujian lewat perannya sebagai Jin Ki-han dalam musical Along With The Gods, The Underworld. Ih, filmnya kapan keluar lagi ya? Kagak keluar-keluar si Along With The Gods. Sampai udah penasaran tuh, sampai udah lupa si Ajushi yang semurat itu. Aduh. Ya, peran terbarunya di Gone Tomorrow diperkirakan akan semakin mengukuhkan reputasinya sebagai aktor musikal yang serba bisa. Tapi memang kalau pemeran-pemeran musikal tuh keren-keren gitu loh guys. Ada beberapa aktor dan aktris musikal yang yang berperan di drama atau di film, aktingnya tuh beda gitu. Kayak Kim Son Ho, terus si John Mido, itu tuh beda banget ketika berperan sebagai maksudnya berperan di drama tuh gitu. Kayak keren aja gitu aktingnya. Pementasan Gone Tomorrow sendiri akan berlangsung dari tanggal 15 September sampai 29 November ya. In case ada teman-teman yang mau nonton gitu, mungkin di Koreanya bisa langsung dicari tiketnya aja ya.

Hong, ya, yang bercerita tentang seorang diplomat pemula yang secara tidak sengaja ditugaskan ke sebuah kedutaan besar untuk mengelola monster. Hah? Yang tinggal di Korea Selatan dan seorang duta besar yang ternyata adalah seekor naga yang menyamar. Ini drama apa? Jadi Junha berperan sebagai Chayon. Jadi ceritain dia itu seekor naga yang menguasai air dan menjabat sebagai kepala kedutaan paling misterius di dunia. Chayon ini adalah tipe orang yang suka menyendiri gitu loh guys. Eh kan tapi kan dia naga ya, berarti tipe naga yang suka menyendiri. Terus apa ya, dia tuh menetap selama lebih dari 1000 tahun. Meskipun biasanya dia selembut dan senang air, dia punya temperamen yang kadang bisa meledak dengan hebat, ceritanya. Terus yang jadi diplomat pemulanya itu adalah Hong Hwayeon, mantan peraih medali emas panahan Asian Games. Dia ditugaskan ke kedutaan besar monster asing di Korea. Jadi drama dari Bae Hyun Jin dari drama Hierarchy, dan ditulis oleh Shin Ha Eun dari drama Hometown Cha Cha Cha. Oke, terakhir tentang movie dan drama ya. Ada Nam Joo Hyuk yang kemarin habis tampil di The East Palace ya. Dia kan baru balik wamil kan, kayak langsung aktif gitu. Gak apa-apa sih, sering-sering aja lihat ya. Nam Joo Hyuk akan memintangi drama romance Heartbeat. Jadi drama ini ditulis oleh penulis skenario Lee Si-eun, yang sebelumnya itu menulis skenario untuk drama True Beauty sama satu lagi yang hits banget, Lovely Runner. Heartbeat akan bercerita tentang cinta emosional yang terungkap ketika seorang pria yang mirip dengan cinta pertama seorang wanita.

yang telah meninggal muncul. Kok bau-baunya kayak sedih gitu ya. Aduh. Jadi saya mengikuti seorang wanita yang bisa melihat masa lalu dan seorang pria yang menyembunyikan masa lalunya. Masih abstrak sih ya sebenarnya ya. Nanti harus menunggu sampai keluar gitu. Karena biasa kalau sinopsis-sinopsis tuh suka begitu guys, suka kayak agak abstrak gitu loh. Ya harus tunggu sampai keluar nonton baru, oh ini maksudnya gitu. Karena aku juga suka greget gitu sama sinopsis yang ada di Google gitu. Oke. Namun juhyak ya, kita tunggu aja nanti ya.

VIP. Jujur aku pun juga baru tahu dia tuh di Resident Playbook deh kayaknya. Coba kita cari ya. Jung Jun Won. Jarang. Iya tuh, aku baru nonton dia tuh di Resident Playbook. Oh, ya. Yeah. Dan nanti soon dia akan tampil di drama M

kontrak. Namanya mulai dikenal sejak dia tampil di dia sempat ya dia debut lagi sebagai anggota boy group Mirai yang dikenal berkat visual dan kemampuan panggungnya gitu. Terus nggak cuma aktif di dunia musik aja, tapi dia juga program hiburan Entertainment Awards 2023.

Jadi kalau untuk yang terbaru dipastikan dia tidak akan bergabung dalam The Village. Masih itu berarti ya si Pak Bogum, yang Pak Bogumnya jadi tukang cukur, jadi kang cukur. Dia tapi memang punya license-nya ya untuk jadi tukang cukur. Bayangin kalian ke salon ya, atau tukang cukur bawa pohon gitu ya, aku bayangin. Tukang cukurnya Pak Bogum, gimana coba? Dipotongin poninya gitu Pak Bogum.

Oke, aku bacain requestan-requestan yang udah masuk ya. Ada dari IS294 request lagu IVE yang Black Hole. Salam-salam buat Tuna Pri, apa kota di Amerika Utara. Kan Ziko dari tadi mencari Zayanti, kok gak ada yang duet. Ya salah Ziko. Ada-ada aja Grace gebrakannya. Salam saya buat Grace untuk para pendengar suara indah katanya. Terima kasih. Oke, kita dengerin.

0: Lagi jenuh ya sama lagu-lagu di playlist kamu? Tenang, Asiatic punya solusinya.
1: Ini dia album dan lagu yang baru dirilis.
0: Masukin list kamu ya.

on Noise, search Radio Suara Indah 92 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama.

belajar menghormati otoritas Allah. Jika seorang anak tidak belajar menghormati orang tua yang Tuhan tempatkan di rumah, akan sulit baginya belajar menghormati Tuhan. Karena itu Allah memberikan janji supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Janji ini menunjukkan bahwa Allah memberkati mereka yang hidup dalam ketaatan kepada bicara kepada anak-anak. Ia juga memberikan tanggung jawab kepada para orang tua, khususnya para ayah, dalam ajaran dan nasihat dan kebenaran, bukan dalam kemarahan atau kekerasan. Hal-hal yang sering melukai hati anak antara lain tanpa penjelasan, kekerasan yang mengabaikan perasaan anak, kemarahan yang tidak terkendali, dan teguran yang mempermalukan atau merendahkan anak. Semua itu dapat menimbulkan kepahitan yang terbawa hingga dewasa. Tidak sedikit anak yang akhirnya orang tua karena luka yang terus dipendam sejak kecil. Karena itu, dasar utama dalam mendidik anak bukanlah emosi orang tua, melainkan firman Tuhan. Nasihat orang tua akasa ketika berakar pada firman Tuhan dan didukung oleh keteladanan hidup. Anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang mereka dengar, tetapi juga dari apa yang mereka lihat setiap hari. Jadilah orang tua yang mencintai firman Tuhan, menghidupinya dalam keseharian dan membagikannya kepada anak-anak. Dengan demikian rumah menjadi tempat di mana iman dibangun dari generasi ke generasi. Kasih kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Apakah mendidik anak dengan pukulan itu salah? Bagaimana Alkitab memandang disiplin dan apa bedanya dengan kekerasan terhadap anak? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Mari mengevaluasi pola pengasuhan Anda. Apakah Anda cenderung membiarkan kesalahan anak demi menghindari konflik? Ataukah justru di hati mereka ingin mendoakan satu dengan yang lain? Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk mentaati firman-Nya. Bagaimana kita hadir sebagai orang tua yang mendidik anak-anak hidup takut akan Tuhan berdasarkan landasan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan senantiasa memberkati kita semua. Amin.

0: mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits, love your health!
2: Antioksidan, sensei, dan beta-karoten. Antioksidan membantu melindungi sel-sel pada tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.
3: Suara Indah 92,4.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Jambu batu mengandung kanan darah dan juga mengontrol kestabilan tekanan darah. Jambu batu juga dapat menurunkan kolesterol karena dapat mengencerkan darah sehingga akan meningkatkan sirkulasi darah. Vitamin C dalam jambu batu dapat membantu melawan sel kanker. Vitamin B dapat meningkatkan fungsi otak dan vitamin A dalam jambu batu dapat memperbaiki penglihatan.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits, love your health!
2: Tomat mengandung asam folat yang penting untuk mendukung fungsi otak dan memperbaiki sel-sel saraf. Tomat juga dapat melindungi otak dari kerusakan akibat radikal bebas.
3: Suara Indah 92,1 FM.

It's fruit time, saatnya buah-buahan. Jus labu yang kaya akan serat bisa membantu melancarkan pencernaan dan minum segelas jus labu sebelum tidur hari sebelum sarapan. Jus labu juga memiliki kemampuan menghilangkan kolesterol buruk dan membersihkan arteri dari timbunan lemak yang berbahaya untuk kesehatan jantung. Jus labu juga menjaga kestabilan tekanan darah.

0: keberhasilan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebahagiaan adalah menginginkan apa yang kita dapat.
1: 成功就是得到了你所要的，幸福就是得到了你所渴望的。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 FM 92.1。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, kembali lagi saya, penginjil Fabiola Yostein. Hari ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Para pendengar dapat mengikuti program ini akan disiarkan ulang nanti malam pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi para pendengar yang rindu untuk didoakan hari ini, silakan pendengar mengirimkan kepada kami pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567. Sekali lagi 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, kemudian tempat tinggal saudara dan pokok doa pribadi saudara. Nanti setelah saya menyampaikan renungan hari ini, pendengar yang telah mengirimkan pokok-pokok doa baik SMS maupun WhatsApp akan langsung saya bawakan di dalam doa. Anda dimanapun sekalian masuk perenungan, tetapi sebelum kita akan dengarkan satu kidung pujian yang akan menghantarkan kita. Selamat mendengarkan.

dengan satu kidung pujian. Sebelum kita masuk di dalam renungan kita hari ini, kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, masuk di dalam doa agar Roh Kudus Tuhanlah yang memimpin di dalam renungan kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami datang kepada-Mu karena kami tahu hari itu banyak anugerah Tuhan. Kasih setia-Mu tidak berkesudahan, kebaikan-Mu tidak berkesudahan. Itulah sebabnya kami sangat bersyukur kalau Tuhan percayakan kami lagi boleh menikmati kebaikan Tuhan di hari ini. Hamba datang mohon dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga menyertai memberkati setiap pendengar suara indah. Hari ini ketika mereka ada di dalam segala pergumulan dan beban berat mereka, biarlah Engkau melawat mereka. Kebenaran firman-Mu itulah yang meneguhkan hati dan membawa untuk semakin hari Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan. Dan biarlah firman-Mu terus berbunyi. Dan kami menyerahkan untuk waktu renungan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin.

Pendengar sore indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 53 sampai ayat 11. Hari ini kita akan bicara tentang anugerah kasih dan pengampunan. Pendengar sore indah, kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan ini, Yohanes pasal 7 ayat 53 ayat 8 sampai dan pasal 8 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mereka pulang ke bukit Saitu. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat, orang Farisi, padanya seorang perempuan

yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa mau melemparkan batu kepada perempuan ini?" Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit, berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Adakah seorang yang kata Yesus tidak menghukum? Pergilah dan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita hari. Mendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di tengah-tengah kehidupan dunia hari ini yang kita tahu bahwa begitu banyak sekali orang, begitu mudah sekali untuk bisa menjudge orang atau bahkan bisa menjadi hakim seorang yang paling baik, paling benar. Kita tidak bisa membatasi apa yang orang pikirkan, apa yang orang katakan ketika mereka menggunakan media sosial. Tapi media sosial itu menjadi wadah yang Tuhan berikan kepada kita di hari ini, bukan hanya sekedar untuk kita bisa berkomunikasi, tetapi kita bisa melihat bagaimana manusia itu sendiri, di Tuhan berikan semua kemajuan ini, manusia itu bisa bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan kata-kata, bertanggung jawab dengan tindakan. Semua itu sangat terkait di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita berpikir karena semua kemajuan hari ini ada hubungannya dengan apa yang disebut dengan kehidupan rohani. Segala sesuatu dosa paling banyak sekarang menghinggapi manusia di tengah-tengah justru kemajuan teknologi menjadi alat iblis untuk membawa manusia jauh dari Tuhan. Pendengar suara indah dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan satu kisah yang sangat-sangat kita kenal. Kisah tentang seorang perempuan yang tertangkap basah berbuat zina. Dan bagaimana dia dihadapkan kepada Yesus untuk bisa mendapatkan penghukuman. Kalau kita melihat di dalam konteks kejadian bahwa sesungguhnya ketika dia sedang mengajar di Bait Allah inilah kemudian ahli Taurat, orang-orang dengan masyarakat, mereka membawa perempuan ini yang tertangkap basah berzina. Tujuan mereka membawa perempuan ini bukan hanya sekedar untuk menghukum perempuan ini, tetapi ini perempuan ini yang berzina ini justru menjadi tameng yang mereka bawa agar bisa menjebak Yesus. Itulah sebabnya mereka memakai hukum Musa, hukum Taurat untuk membawa perempuan ini. Mereka berkata, menurut hukum Musa, perempuan seperti ini harus dilempari batu. Karena memang merujuk di dalam hukum Taurat, di dalam Imamat pasal 20 ayat 10 berkata, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina harus dihukum mati. Kemudian di dalam Ulangan 22 ayat 22, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina harus dihukum mati. Pertanyaannya penting di sini karena mengapa Alkitab ketika mereka bertolak dari hukum Musa jelas sekali dikatakan yang berzina itu laki dan perempuan itu dua-duanya harus mendapat penghukuman. Tetapi mengapa justru mereka hanya membawa perempuan itu kepada Yesus? Mengapa tidak membawa berzina bersama dengan perempuan ini kepada Yesus? Mengapa hanya perempuan ini? Kalau kita bahwa ketika mereka

untuk cara untuk menjebak Yesus, sebagai hukum Musa sebagai cara menunjukkan ketidakadilan di dalam hukum. Jebakan yang mereka ingin bangun terhadap Yesus ini menjadi jebakan yang salah, karena mereka bertolak dari hal yang salah. Mereka mencoba membangun perangkap kepada Yesus, tetapi mereka salah di dalam memulainya. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan Kristus, jika kita mau berfokus kepada apa yang disebut dengan perdebatan teologis mengenai peristiwa ini, kita mau melihat bagaimana fokus kita pada satu hal, bagaimana Yesus atau perintah Yesus ini mengubah perilaku, kebiasaan, dan cara-cara hidup dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita ada di dalam rumah, kita ada di dalam gereja, kita keluar dari gereja, bagaimana sikap dan perilaku kita sebagai orang percaya. Di dalam Titus 2 ayat 11-12, kasih karunia Allah mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan hidup bijaksana. Bagian firman Tuhan ini mengantarkan kita untuk kita belajar apa yang Yesus mau ajarkan tentang dan tentang keselamatan, bagaimana begitu besar kasih yang luar biasa dari Kristus itulah menjadi berkat bagi orang-orang berdosa. Kalau kita perhatikan bahwa memang latar belakang konteks dari bagian firman Tuhan ini di dalam pasal 7 ayat 53 sampai dengan pasal 8 ayat 5, ada orang-orang, mereka yang datang adalah para ahli Taurat. Ada pribadi-pribadi di dalam kisah ini, ada perempuan berdosa, perempuan yang terjerat di dalam dosa, dia yang dihinggapi dengan rasa malu. Dan juga bukan hanya itu, dia ada di dalam bahaya penghukuman. Karena seorang yang kedapatan melakukan zina, hukumnya adalah apa? Dia harus dirajam dengan batu sampai mati. Ada orang-orang Farisi, mereka yang mengatakan atau menempatkan diri sebagai orang-orang yang ahli dalam hukum Taurat. Mereka yang ahli di dalam suci. Mereka yang datang membawa perempuan berdosa ini bukan hanya sekedar menegak, tetapi mereka menjadi jalan masuk untuk bagaimana mereka bisa menjebak Yesus. Dan kita perhatikan bagaimana mereka mencoba membangun perangkap. Mereka ingin menjebak Yesus dalam dua kemungkinan. Artinya gini, kalau Yesus mengatakan bahwa dia harus dihukum atau hukum dia, maka pada saat itu mereka ada di dalam kekuasaan Romawi, sehingga hukum Romawi pun ikut mengatur tata kehidupan masyarakat saat itu. Dan kalau Yesus berkata hukum dia, maka dia, Yesus mengatakan dan menentang atau bertentangan dengan otoritas Romawi. Karena hanya orang-orang Romawi lah atau hukum Romawi lah yang boleh menghukum mati. Di satu sisi, jika Yesus lepaskan dia, maka Yesus diperhadapkan dengan hukum Taurat, hukum Musa yang dianggap apa? Melanggar hukum. Melanggar hukum Taurat, melanggar hukum. Tapi disinilah kita melihat bagaimana

mendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dinamika seperti ini kita sering temui di dalam kehidupan kita. Tokoh-tokoh yang menggambarkan di dalam nats ini, baik orang-orang Farisi, ahli Taurat, maupun Yesus, bahwa di dalamnya ada dinamika yang sering kali kita hadapi dan kita temui. Dalam hidup kita sehari-hari ada orang, ada pendosa, atau mereka yang juga melakukan

serta ada manusia yang menjadi penghakiman atau menjadi hakim atas sesama. Tapi kita juga diperhadapkan dengan anugerah Allah melalui. Jadi di sini kita lihat bahwa mereka memaksa untuk datang dan menjebak Yesus. Mereka keliru. Hukum ini masih berlaku sampai pada

dan untuk mereka menyembah Yesus. Tapi jual total. Ini yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita hidup sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya sering juga terjebak dengan cara-cara yang hampir mirip, memakai ayat-ayat Alkitab untuk menghakimi, atau memakai ayat-ayat Alkitab cocok-cocokkan dengan apa yang sesuai dengan diri kita. Orang sering mengatakan itu seperti cocokologi. Mengutip ayat-ayat Alkitab untuk pembenaran-pembenaran tindakan-tindakan kita. Sehingga sangat penting untuk kita memperhatikan di dalam hidup kita sebagai orang percaya, supaya kita bersikap bijaksana, bersikap

Apakah kita murni menolong atau hanya sekedar cari tahu atau kita hanya sekedar kepo? Perhatikan bagaimana Yesus menyingkapi kondisi ini. Yesus tidak berkata wan itu, berhentilah berbuat dosa. Aku tidak akan menukumu. Tapi sebaliknya Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, begitu gencarnya mereka berteriak, akan mereka bersikap, mereka adalah orang-orang yang paling suci, dan perempuan ini adalah satu-satunya manusia yang saat itu adalah yang paling berdosa, dan semua mereka adalah orang kudus. Sebagai orang benar, keriuhan suara mereka tidak membuat Yesus bersikap bicara dengan tegas. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus menunduk. Yesus menulis di tanah. Di tanah dia mendengarkan mereka. Tidak mencatat apa yang ditulis Yesus. Tetapi Yeremia 17 ayat 13 memberikan petunjuk. Akan ditulis di tanah. Jadi mereka yang menunggu sedang tertulis di tanah. Mereka berdiri sebagai hakim, tetapi hati mereka berdiri sebagai orang suci, tetapi mereka juga ada tidak menyadari mereka adalah pendosa juga yang sama. Hanya dosa mereka tidak kelihatan. Hanya dosa mereka tidak kedapatan seperti perempuan ini. Yesus menyingkapkan hati mereka dengan cara yang dalam. Hati mereka sesungguhnya penuh dengan dosa, penuh ujian, penuh dengan. Jika hati mereka tulus, jika hati mereka murni, mereka tidak akan datang dengan menjebak Yesus, memakai hukum Taurat, memakai perempuan berdosa sebagai tameng. Perkataan Yesus memang sangat luar biasa, bahwa di dalam Yesus mau menunjukkan kasihnya kepada kita, bahwa dia mendengar, dia dengar seruan mereka, dia mendengar mereka, dia mendengar semua tuduhan mereka. Dia tidak mendengar satu kata pun dari perempuan ini. Dia penghakim-penghakim yang menjadikan diri mereka adalah orang-orang yang paling kudus. Sehingga ketika Yesus bersikap, Yesus kemudian berkata kepada mereka,

sekalikan hukum Taurat, melainkan standar kekudusan dan kembali kemunafikan mereka. Yesus berikan kepada mereka, "Bara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang kali melemparkan batu itu." Tindakan yang Yesus lakukan, perkataan yang Yesus sampaikan, menjadi perkataan yang menjadi semua niat-niat. Tindakan Yesus, perkataan Yesus begitu jelas, sehingga apa yang dikatakan, bahwa ketika kita mau datang, kita membentengi diri, membenar, atau kita berlindung, untuk kita membungkus dengan kemasan yang paling rapi atas dosa dan perbuatan kita. Tapi Yesus, walaupun ada dosa, ini untuk bersikap, kan mengakusa. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan akan mengampuni segala dosa kita. Dosa kita sangat berkaitan dengan kehidupan kita.

sepatu itu. Di sini mereka pergi. Yesus membatalkan hukum Taurat. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tapi melainkan standar kekudusan tentang hukum itu sendiri. Dan dia membukakan tabir kemunafikan orang-orang yang di hadapan dia, sehingga benarlah kata firman Tuhan di dalam Mazmur 130 ayat 3 berkata, jika engkau mengingat kesalahan, siapa yang dapat tahan? Dan Roma Allah. Jadi sesungguhnya tidak ada yang layak menjadi

engkau orang paling kudus? Apa engkau datang ke tempat ini membawa perempuan sikapmu yang kudus? Tapi di situ dikatakan mereka pergi. Bahkan dikatakan Alkitab jelas mencatat mereka satu-satu

Alkitab mencatat, tidak ada satu cara untuk menghukum ini yang tertinggal, membuktikan bahwa mereka juga adalah orang berdosa. Tidak. Sehingga dikatakan bahwa pada akhirnya yang tertinggal adalah apa? Yesus dan perempuan itu saja.

Tuhan harus akui itu di hadapan Tuhan. Harus menjadi pribadi-pribadi yang sungguh meletakkan hidup kita sebagai manusia yang membutuhkan anugerah keselamatan. Ketika Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Yesus tidak bicara jangan berbuat dosa lagi nanti, tetapi dia kata dari sekarang. Jadi tidak ada proses penundaan ketika kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita tidak hanya menghindari dosa, tapi kita meninggalkan dosa ini. Jadi ini adalah begitu luar biasanya tentang anugerah Tuhan. Ada keseimbangan yang sangat sempurna tentang anugerah yang tidak menghukum. Bagaimana kebenaran itu dinyatakan. Allah di dalam Yesus Kristus membenarkan kita. Singgil kita sebagai orang segala dosa dan pelanggaran kita. Penuh dengan kasih-Nya, Dia adalah Allah yang adalah kebenaran. Pendengar suara indah, dari apa yang kita pelajari di sini, maka kita melihat bahwa perempuan seorang berdosa. Alkitab, perempuan ini seringkali menjadi cara atau yang menggambar umat Allah. Bagaimana umat Allah di hadapan Tuhan, bagi terhadap umat Tuhan. Jika kita merujuk ke dalam Perjanjian Lama, maka perempuan ini digambarkan bahwa di dalam Hosea, Israel sebagai istri yang tidak setia, dan Yeskiel mengatakan Yerusalem sebagai perempuan yang bersina secara rohani, menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dosa kita, Dia tidak membenci kita pendosa, tapi Dia membenci dosa.

adalah hukum pengampunan. Hukum itu ditunda dan akan kepada Kristus, dan Kristus aikan itu dengan sempurna di atas kayu salib. Sehingga tidak ada lagi bagi kita sebagai orang percaya alasan untuk kita tidak percaya kepada Tuhan, melakukan pelanggaran. Tapi Dia mengulurkan tangannya untuk supaya apa? Kita hidup nugrahnya. Kita sudah diampuninya. Kita mau datang dengan terbuka kepada Dia. Kita mau mengakui segala dosa dan perbuatan kita. Dan kita berani bersikap meninggalkan dosa. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Anugerah pengampunan itu tidak main-main. Anugerah pengampunan itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga harus kita jaga, harus kita pelihara dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup bangun kehidupan Tuhan untuk kita terus menjaga kebenaran firman Tuhan menjadi pagar dalam hidup kita. Kehidupan doa kita menjadi sempukan kita untuk bisa kita menghindari dosa, mengatakan tidak pada dosa. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan terjadi, jikalau saat ini ada pendengar yang merasa bahwa hidupnya tidak layak, hidupnya berdosa, ingatlah, anugerah pengampunan Allah tersedia untukmu. Dan akui setiap kesalahan dan dosa, dan lakukanlah yang benar di hadapan Tuhan. Dalam hidupmu, dalam perkataanmu, dalam sikapmu, dalam tindakanmu, hiduplah dengan benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena pengampunan yang mau mencari Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kan lagi Tuhan, bahwa kami ini adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa.

memberikan salib. Engkau telah menang atas segala dosa dan pelanggaran kami. Sehingga karena itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan anugerah-Mu pendengar suara indah di dalam apa yang sedang mereka hadapi. Belenggu-belenggu dosa yang masih mengikat mereka, yang masih sangat sulit untuk mereka lepaskan dalam Yesus. Tuhan patahkan semua itu. Kau angkat semua itu dan gantikan dengan sukacita. Dan biarlah mereka berkomitmen untuk hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Mereka yang saat ini Tuhan sedang bergumul dengan persoalan, hamba juga percaya Tuhan sedang mengulurkan tangan Tuhan untuk mereka, untuk menolong dan melepaskan. Ya Tuhan, untuk firman-Mu ini. Inilah doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berminta.

Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa-doa kita hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang sudah mengirimkan pokok doa bersama-sama dengan saya, kita mau bawa setiap pergumulan kita masing-masing dengan iman masing-masing. Mari kita letakkan setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menjadi jawaban terbaik dari iman kita. Mari kita berdoa. Dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang di hadapan Tuhan, membawa setiap pendengar suara indah di tengah tenggulan sedang terus bergumul dengan kesehatan mereka. Baik ujar yang merindukan kesembuhan bagi kakinya, supaya kuasa Tuhan juga menjamah sehingga Ibu Meliana boleh mengalami kesembuhan. Kami doakan juga untuk anak Revalina dalam pendidikannya. Tuhan berkati dan berikan hikmah menjalankan pendidikan dengan baik dan sesuai dengan takut akan Tuhan. Kami juga doakan untuk pekerjaan Tuhan terus berkah, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Juga untuk Bapak Mati, pengobatan arak yang sedang dijalani hambamu ini, sakit otot dan kesehatan di dalam sepanjang 2026 ini, Tuhan juga menolong menyertai. Kami percaya kasih setia Tuhan menyertai dan memberkati untuk Pak Mati. Dalam doa juga untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi. Saat ini Ibu Sri Lestari sedang bergumul untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kami juga tetap berdoa, kami percaya Tuhan yang punya kehendak, Tuhan yang tahu yang terbaik apa yang Tuhan berikan untuk kesembuhan ini. Tuhan lawat Ibu Sri. Kami doakan juga untuk Ibu Ella di Cepadung. Kami doakan untuk Ibu Ella yang memohon doa untuk Pak Salim yang sakit diabetes dan sedang lanjutan. Kami terus juga percaya Tuhan, Kau adalah Allah yang bekerja di dalam setiap proses pengobatan. Dan biarlah semua yang dijalani Tuhan pakai menjadi alat kesembuhan bagi Pak Salim. Kami doakan juga untuk kesehatan keluarga, untuk pekerjaan suami, keponakan dan adik, serta anak Feby dalam pendidikan dan usaha yang sedang mereka. Kiranya Tuhan mendengarkan dan setiap kerinduan hati mereka, apa yang menjadi kerinduan dan harapan Tuhan, hanya di dalam Engkaulah mereka mendapatkan jawaban. Kami doakan juga untuk Ibu Eti di Arjuna. Kami doakan Ibu Eti juga memohon untuk kesembuhan dan sakit mata dari Ibu Ani, supaya Tuhan juga memulihkan. Kami berdoa berserah di dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur mulai yang menjamah dan melawat sehingga Ibu Eti, Ibu Ani boleh mengalami pemulihan di dalam.

baik semua pasti datang daripada Tuhan. Dan proses kesembuhan biarlah terus ada di dalam kontrol Tuhan. Bagi anaknya Joakim yang juga mengalami cerebral palsy, Tuhan, kami doakan percaya kuat dari hari ke hari. Kami serahkan untuk Joakim di dalam nama Yesus. Pergumulan penyakit selawat dan memberkati dalam rumah ini. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk pergumulan pendidikan, studi, dan juga hidup secara ekonomi.

semua, dan Tuhanlah yang akan anak-anaknya William dan Michelle supaya mereka milih yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan dalam rancangan Tuhan, yang takut akan Tuhan, dan Tuhan untuk kerinduan William dan Michelle supaya di dalam waktu Tuhan yang terbaik, Tuhan akan memberikan dan menyediakan yang terbaik bagi anak-anakmu ini. Kami doakan juga

Pergumulan mereka mencari pasangan hidup baik untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed, dan Alex. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ada kerinduan mereka untuk pekerjaan di Australia. Kami juga berdoa karena Engkaulah ya Tuhan yang berkehendak, sehingga Engkau jugalah yang akan membuka jalan. Dan biarlah mereka terus bertekun di dalam Engkau sambil mereka terus memperlengkapi diri, membawa diri mereka Tuhan untuk benar-benar hanya hidup mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang mereka rindukan Tuhanlah yang menjadi jawaban. Doa kami juga kami naikkan untuk Ibu Lani di Kopo yang bergumul dengan kehidupan ekonomi. Kami kata Tuhan adalah yang terbaik. Kau membukakan pintu-pintu berkat bagi Ibu Lani, baik melalui pekerjaan atau usaha yang dilakukan. Dari situlah ya Tuhan berkat-Mu Engkau alirkan. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang dikerjakan di dalam kehendak Tuhan, maka di situ juga berkat Tuhan tersedia. Terima kasih Bapa di dalam surga, inilah doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live. Kami mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah dengan setia mengikuti program Indah Bersama Tuhan ini. Dan bagi para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami setelah program ini berakhir, kami akan membawa di dalam doa untuk setiap pergumulan-pergumulan saudara. Saudara sih yang masih rindu untuk didoakan, boleh mengirimkan kembali kepada kami pokok-pokok doa doakan di 081-222-477-567 dengan format yang sama, baik SMS maupun WhatsApp, nama, tempat tinggal, baru kemudian pokok doa saudara. Nanti setiap pokok doa yang masuk akan kami bawa dalam doa. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak akan mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber kasih dan pengampunan bagi kita, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak datang dan mencari Dia. Saya, Penginjil Fabiola Yostein, mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.